0: gathering jam waker, papan reklame, rambu lalu lintas, spanduk, koran, buku, atau yang lainnya. Apakah komunikasi membutuhkan minimal dua pelaku? Tidak. Tiap kali seorang penulis membuat kalimat atau paragraf, ia akan membaca apa yang baru ditulisnya. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa kalimat dan paragraf ini berfungsi? Jika kurang berfungsi, apa bisa dihapus? Adakah konsep yang kurang jelas untuk pembaca? Apa struktur kalimat ini benar? Apakah paragraf ini mengandung tidak lebih dari satu ide pokok? Apakah verba kalimat ini menghidupkan nomina? Penulis itu bertanya dan ia menjawab sendiri. Ia sedang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Dari contoh-contoh itu, tampak bahwa komunikasi mempunyai arti yang luas. Pada setiap komunikasi ada pesan atau informasi yang disampaikan. Pesan atau informasi itu belum mengandung makna. Makna baru timbul ketika penerima menafsirkan atau memberi arti kepada pesan itu. Persoalan timbul karena makna yang ada di benak komunikator bisa berbeda dengan yang ada di benak komunikan. Satu perkataan atau satu konsep yang sama bisa mempunyai dua arti yang berbeda. Misalnya bagi seorang istri, konsep kasih sayang adalah begini. Namun bagi suami lain lagi. Ini berlaku juga bagi banyak perkataan atau konsep lain. Misalnya tanggung jawab, jujur, bebas, bersih, peduli, dan lainnya. Orang-orang yang memberi makna yang berbeda kepada perkataan atau konsep yang sama. Istrinya bertanya, mengapa kamu tidak ikut sedih? Langsung suaminya heran, sejak kemarin sampai saat ini aku masih sedih. Kedua orang itu mempunyai pengertian yang berbeda tentang sedih. Padahal tujuan komunikasi adalah memperoleh pengertian bersama atau saling menggunakan pesan. Sehingga pesan yang semula hanya milik komunikator kemudian juga menjadi milik komunikan. Komunikasi adalah proses menjadikan pesan sebagai milik bersama. Akan tapi dalam kenyataannya sering terjadi miskomunikasi atau salah komunikasi yang bisa menimbulkan salah paham. Ada sejumlah kendala atau perintang yang memicu miskomunikasi. Kendala yang paling kompleks adalah perbedaan makna antara komunikator dan komunikan. Komunikan mengartikan pesan yang diterimanya dengan pengertian berdasarkan pemahaman dan pengalamannya. Padahal bukan itu pengertian dimaksud oleh komunikator. Sudah berulang kali Kristus memberitahukan kepada para rasul bahwa ia akan menderita. Itulah konsep tentang Mesias yang menderita. Akan tapi para rasul sudah mempunyai konsep tentang Mesias yang berjaya. Akibatnya timbul miskomunikasi. Tertulis mereka tidak mengerti perkataan itu. Markus 9 ayat 32. Bertahun-tahun Kristus mengkomunikasikan sebuah gaya hidup baru yang mengutamakan kehendak Allah Bapa. Akan tapi para rasul sudah mempunyai konsep gaya hidup yang mengutamakan peraturan agama. Akibatnya terjadi miskomunikasi yang mengecewakan Kristus. Sabdanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, Yohanes 14 ayat 9. Miskomunikasi antara para rasul dan Yesus itu sebenarnya bukan disebabkan oleh sekedar perbedaan makna, melainkan terutama oleh perbedaan bingkai acuan. Bingkai acuan adalah ibarat empat sisi bingkai gambar yang memagari imajinasi, penafsiran, dan pemahaman kita tentang suatu pokok. Ada orang yang bingkai acuannya luas dan berisi banyak. Sebaliknya ada orang yang sempit dan berisi sedikit. Bingkai itu terbentuk dan terus bertumbuh mulai dari usia sekitar 4 tahun sepanjang hidup tergantung pengalaman, pengetahuan, dan masukan keyakinan yang kita peroleh. Tentulah bingkai acuan tiap orang berbeda. Jika bingkai acuan komunikator dan komunikan terlalu berbeda, maka komunikasi itu bisa gagal. Tanpa disadari, miskomunikasi seperti itu bisa terjadi tiap hari, tiap minggu di gereja. Khotbah adalah komunikasi Injil, padahal Injil berisi banyak konsep yang sulit. Istilah seperti iman, anugerah, pengampunan, kasih, pembenaran, penebusan, dan keselamatan terdengar mudah, tapi pengolahannya rumit dalam bingkai acuan para pendengar atau pembaca. Komunikasi memang banyak persoalannya. Perkara kata dan bahasa pun bisa menimbulkan persoalan. Kita mengira pendengar mengerti padahal kenyataan tidak. Kadang-kadang sebaliknya, kita mengira mereka tidak mengerti, ternyata mereka sudah sangat mengerti. dua orang mahasiswi Indonesia naik kereta api di Netherlands. Di depan mereka duduk seorang kakek Belanda yang sibuk membaca buku. Kata mahasiswi yang satu kepada temannya, "Gue sebel, tua bangka di depan kita ini piot banget. Temennya menimpal, emang nyebelin. Tampang dia kayak monyet." Lalu mereka berdua terkekeh-kekeh. Tidak lama kemudian, kereta berhenti di stasiun kecil. Kakek itu berdiri sambil mengangkat topi dan membungkuk hormat dengan lafal bahasa Indonesia yang baku. Ia berkata sopan, "Nona-nona, permisi. Monyet tua bangka yang peot hendak turun di sini. Amin."
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
3: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
2: Loh pak, kok enggak pakai helm toh, harus pakai helm.
3: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
2: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
4: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Tenang, tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya

0: 06 Novi 08 11 269 7765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Please fly.

Nah, sesudah Muska Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Iya, di hari Selasa ini yang jalanan tuh cukup padat gitu ya, karena mungkin anak sekolah lagi pada ujian atau sudah selesai ujian juga, jadi terlalu banyak acara event ya. Jadi kayak jalannya tuh macet banget, penuh banget, tapi gak apa-apa, jangan membuat bad mood ya sahabat Iktus, tetap harus semangat dan juga good mood menjalani hari ini ya, mulai hari ini yang sangat cerah ya, saking cerahnya sampai panas gitu ya. Nggak apa-apa, karena ada Reni di sini akan nemenin sahabat itu sampai jam 9 nanti, pastinya dengan pujian-pujian dan juga lagu-lagu yang bisa menambah sukacita dan juga semangat ya di hari Selasa ini pastinya. Dan buat sahabat itu juga boleh banget buat request-request, kirim salam, atau mungkin mau ajak ngobrol Reni juga boleh loh ya. Langsung aja buat WA di 081-745-0596. Ditunggu ya sampai jam 9.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Leh? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo, lah wong kamu itu kambing kok makan plastik toh, Jo? Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

masih di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing. Namanya sama Reni ya, sama Titus ya. Oke, ya ini bulan ke-6 ya di tahun 2026 ini. Cantik ya. Awalnya kemarin hari Sabtu tuh cantik banget tanggalnya 6/6/2026. Yang jelas kemarin Sabtu pasti pada sibuk ya, kondangan kesana kemari ya kan, sahabat Tiktus. Karena pasti banyak sekali saudara-saudara atau mungkin ada kerabat-kerabat kita yang mengadakan acara di hari itu karena tanggalnya yang sangat cantik. Nah, tetapi tidak mengelak juga ya, di tahun 2026 ini dan di bulan ke-6 ini tuh kayaknya gak pernah kita sebagai warga negara Indonesia ya, alias WNI, itu bangun dengan hati yang tentram damai gitu ya. Selalu aja ada kabar dar-dar-dor di sana-sana ya. Nah, terlebih mengenai hal-hal mengenai ekonomi, mengenai juga finansial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana sih kayaknya kita untuk mengatur ya, mengatur atau bertahan di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi juga ditambah ada banyak hal-hal dari eksternal juga, gak hanya dari internal Indonesia juga, tapi ada juga dari luar negeri, pengaruhnya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini Reni punya beberapa tips yang bisa Reni share sama sahabat Iktus ya, mengenai gimana sih cara Gen Z mengatur uang di tengah harga-harga yang sedang melambung tinggi banget ini ya. Jadi kita belajar dengan caranya Gen Z nih sahabat Iktus, gak apa-apa lah ya. Jadi kita bisa terupdate dengan gaya saving yang kekinian gitu ya. Nah, buat tipsnya atau caranya tuh gimana aja, Reni bakal share sama sahabat Iktus ya habis ini. Tapi yang jelas Reni masih nungguin juga ya buat sahabat Iktus buat WA kesini, buat ngobrol-ngobrol boleh, buat kirim salam boleh, buat request juga boleh banget ya. Langsung aja buat WA di 081-745-0596 ya, sambil juga mungkin bisa lo sharing sama Reni ya mengenai gimana sih cara sahabat Iktus untuk menghadapi sekarang ini yang sedang gegap gempita gitu. Kalau gegap gempita tuh kayaknya konotasinya positif gitu ya, ini agak kurang positif ya mengenai kenaikan-kenaikan ini, mengenai finansial yang sedang terombang-ambing ini gitu ya, ekonomi-ekonomi negara ataupun juga pribadi kayaknya ya. Sangat terpengaruh juga. Nah, kira-kira kalau dari sahabat itu gimana sih caranya untuk menghadapi segala hal yang sedang melambung tinggi ini? Boleh banget loh buat share sama Reni di 081-745-0596. Ditunggu sampai jam 9 kurang sedikit lah ya, oke? Okay?

0: bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Dan tadi Rani udah spill sedikit ya, mau bahas apa di pagi hari ini. Nah, kita mau bahas mengenai menabung-nabung, mengatur-ngatur uang ya. Bang Bingbung, kita nabung ya. Tang ting-tung jangan dihitung. Tapi kalau gak dihitung, gak ngerti ya punya uang berapa. Ya, nah emang di rupiah yang makin terhimpit ini tuh harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik ya, hingga harga sewa tempat tinggal ya, yang biasanya juga buat anak-anak muda Gen Z yang mungkin baru merantau ya, atau tinggal di luar kota gitu kan, jadi membuat mereka tuh harus lebih cermat gitu ya. Mungkin salah satunya juga gak mereka tapi kita juga ya, yang termasuk di dalamnya sebagai korban dari rupiah yang makin anjlok ini ya. Nah, jadi kita tuh harus lebih cermat nih dalam mengelola keuangan. Nah, Gen Z ya yang kini mungkin mulai memasuki dunia kerja juga, itu juga akhirnya menghadapi tantangan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Jadi di satu sisi tuh mereka ingin menikmati hasil kerja keras mereka, tapi di sisi lain juga biaya hidup tuh terus meningkat gitu ya, dari tahun ke tahun gitu. Karena juga kita lihat mungkin kalau orang tua kita tuh dulu bisa nih kerja, dihemat-hemat gitu, bisa buat biayain anak tiga, beli rumah, menutup kebutuhan rumah tangga sehari-hari gitu-gitu ya, cuma dengan satu pompa aja gitu. Nah sekarang mau dua pompa, mau berapa pompa, oh kayaknya kurang-kurang mulu ya. Nah, ini yang salah di bagian mananya juga gak tahu. Ya, nah kondisi tersebut tuh banyak membuat Gen Z tuh mulai mengubah kebiasaan finansial mereka gitu ya, sahabat itu. Jadi jika sebelumnya nih misalnya pengeluaran tuh sering dilakukan secara impulsif, apalagi belanja-belanja online gitu ya yang sangat-sangat mudah banget sekarang, kini semakin banyak anak muda yang memanfaatkan aplikasi pencatat keuangan. Nah, jadi mereka benar-benar tercatat gitu ya, nggak, bukan pakai buku-buku kayak kita dulu, buku kas gitu, bukan ya, tapi pakai aplikasi biar jelas gitu pengeluarannya tuh kemana, terus ditulis, tercatat juga, jadi terekam gitu ya. Dan juga Gen Z ini sangat seneng gitu ya, yang ini juga menjadi salah satu sisi positifnya ya, sahabat TikTok, adalah mencari sumber penghasilan tambahan hingga mulai berinvestasi sejak dini ya. Ini baik banget sih sebenarnya untuk sisi baiknya dari Gen Z itu, sekarang mereka nggak yang kayak kita dulu ya, berinvestasi itu harus menunggu umur 30-an gitu, enggak ya. Jadi mereka dari umur belasan gitu, masuk kuliah tuh udah mulai melek investasi, melek untuk side job hustle gitu ya. Jadi ini cukup baik sih kalau menurut Reni ya. Nah, bagaimana tipsnya untuk mengatur finansial di masa rupiah yang semakin tidak ada harga dirinya ini ya, sahabat TikTok. Nah, yang pertama adalah membuat anggaran yang realistis dan fleksibel. Jadi langkah pertama yang banyak dilakukan Gen Z ini adalah membuat anggaran bulanan yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jadi dengan mengetahui berapa pemasukan dan juga pengeluaran setiap bulan, kita tuh dapat menghindari kebiasaan belanja berlebihan yang seringkali tuh kita gak sadar gitu ya. Apalagi kalau udah ngomongin masalah, ih lucu banget, ih cute banget, itu kadang suka lupa gitu dengan kebutuhan yang paling penting dulu, baru yang lucu-lucu belakangan gitu ya. Nah, metode budgeting seperti 50-30-20 itu masih banyak digunakan, tapi kini banyak yang menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing nih, sahabat TikTok. Jadi sebagian tuh memilih mengalokasikan porsi lebih besar untuk kebutuhan pokok karena harga barang dan jasa yang emang terus-menerus naik gitu ya. Dan yang terpenting bukan mengikuti rumus secara kaku, melainkan memahami arus keluar masuk uang. Jadi gak harus saklek gitu ya dengan oh harus gini, tapi memahami bahwa oh ini mungkin bulan ini kayaknya pengeluaran lebih banyak, oke gak apa-apa, gak saving dulu, tapi bulan depan kalau gak ada acara apapun harus saving lebih banyak. Jadi rumusnya gak ada yang saklek pasti harus seperti itu gitu ya, saya batik terus ya. Nah, selanjutnya adalah menunda belanja impulsif yang dipengaruhi media sosial. Nah, ini sering banget nih. Media sosial itu sering banget menjadi pemicu munculnya keinginan membeli barang yang sebenarnya tuh nggak dibutuhkan ya. Ada dari yang trend fashion lah, dari gadget terbaru yang barusan keluar, hingga mungkin rekomendasi produk dari influencer-influencer gitu ya, yang kita tonton story-nya, yang kita follow gitu, dapat membuat seseorang itu mengeluarkan uang tanpa perencanaan yang matang, Zoomers. Sahabat Iktus ya. Nah, banyak Gen Z kini mulai menerapkan aturan sederhana seperti menunggu beberapa waktu, bahkan hari, sebelum akhirnya membeli barang yang diinginkan. Jadi mulai menabung gitu ya, sudah mulai mengikuti caranya baby boomer ya, atau generasi Y ya, generasi Y. Juga mengikuti caranya generasi milenial juga, yaitu dengan menabung dulu sebelum berbeli, sebelum berbelanja maksudnya ya. Nah, cara ini juga memberi waktu untuk mempertimbangkan nih, apakah barang tersebut tuh benar-benar dibutuhin atau hanya cuman keinginan sesaat nih, cuman selintas aja ternyata gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga menyiapkan dana darurat sebelum berinvestasi. Nah, ini penting banget ya sahabat Iktus ya, karena banyak di generasi-generasi sebelum Gen Z ya, alias milenial dan sebelumnya juga, itu tuh beranggapan bahwa semakin banyak kita menabung itu semakin baik. Entah itu uangnya dari mana, bahkan bisa juga berinvestasi itu dengan uang jaminan, uang pinjaman dan lain sebagainya, itu sangat-sangat salah ya sahabat Iktus, karena yang namanya berinvestasi itu harus menggunakan uang dingin. Nah, ini dia yang tadi yang dimaksud oleh Reni, adalah kesadaran tentang pentingnya dana darurat semakin meningkat nih di kalangan Gen Z. Jadi dana darurat itu adalah dana yang benar-benar kita pisahkan untuk hal-hal kebutuhan yang genting yang kita gak bisa mengira-ngira gitu ya akan terjadi. Nah, ini harus disampingkan dulu baru kita berinvestasi ya. Jadi jangan dijadikan satu gitu. Nah, banyak anak muda tuh mulai memahami bahwa investasi itu penting ya, tapi perlindungan terhadap kondisi yang gak terduga itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, dana darurat itu tuh dapat membantu menghadapi situasi seperti kehilangan pekerjaan atau layoff, lalu biaya kesehatan mendadak, atau kebutuhan keluarga yang gak direncanakan gitu. Dan memiliki dana cadangan atau dana darurat ini tuh, seseorang tuh gak perlu berhutang ketika menghadapi masalah keuangan yang genting ya. Jadi kita harus saling mengerti dan memahami bahwa sekarang keadaan itu susah buat semua orang gitu ya sahabat itu. Jadi lebih baik kita tidak merepotkan orang lain kalau kita punya dana darurat kita sendiri gitu. Oke. Nah, itu tadi beberapa yang bisa Reni share, dan akan ada beberapa lagi yang bakal Reni share sama sahabat Iktus ya. Sambil menunggu nih, kalau menurut sahabat Iktus gimana sih cara saving atau mengatur keuangan yang paling oke nih di masa-masa sekarang seperti ini yang sedang dar-dar-dor ini ya. Oke, nah, sambil menunggu sampai jam 9 kurang, Reni bakal tunggu WA-nya, bisa sambil kirim-kirim salam dan juga request juga ya. Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing.
1: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
2: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
1: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, membuat usaha seperti kafe dan kos,
2: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
1: Hasil desain lebih estetik,
2: lebih fungsional,
1: dan sesuai kebutuhan Anda.
2: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332, 081-914-54-2332.

Masih di morning blessing, morning is wonderful blessing. Nah, masih sama Reni di sini ya, sama Tiktus ya. Kita masih ngomongin gimana sih cara mengatur keuangannya Gen Z nih yang bisa kita tiru gitu ya. Di tengah-tengah keadaan keuangannya sedang carut-marut kayak gini ya. Nah, tadi kita udah ngomongin dari yang mengatur caranya pertama adalah membuat anggaran yang realistis dan juga fleksibel, jadi nggak kaku gitu ya. Lalu juga menunda untuk belanja impulsif yang dipengaruhi oleh sosmed atau iming-iming dari toko-toko online gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah menyiapkan dana darurat sebelum berinvestasi gitu. Jadi dana darurat itu di atasnya investasi ya. Lebih penting dana darurat daripada investasi. Tapi bukan berarti investasi itu buruk ya. Harus tetap. Cuman kita harus menyiapkan dana darurat dulu baru kita berinvestasi gitu ya sahabat Tiktus. Nah, selanjutnya adalah mencari penghasilan tambahan dari skill yang dimiliki. Nah, di tengah kenaikan biaya hidup, banyak Gen Z yang gak hanya mengandalkan satu aja sumber pendapatan gitu ya sahabat Tiktus ya. Jadi mereka memanfaatkan keterampilan yang dimiliki itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mungkin biasanya melalui kerja freelance atau bikin konten-konten digital atau desain grafis, penerjemahan atau bisnis online yang bisa disambi-sambi gitu ya kesannya ya. Padahal juga sebenarnya kerja online juga gak semudah itu. Cuman ternyata Gen Z itu banyak yang mau gitu ya buat bekerja 2-3 pekerjaan demi menghasilkan lebih banyak uang. Nah, perkembangan teknologi itu dapat memberi peluang juga untuk memperoleh penghasilan sampingan semakin terbuka gitu. Jadi membuat kita tuh jadi lebih banyak pilihan gitu untuk, oh ternyata bisa kok menambah penghasilan dengan duduk aja buka laptop gitu ya, atau duduk aja main handphone gitu. Nah, banyak juga pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah dengan modal perangkat digital dan juga koneksi internet yang memadai. Nah, yang terakhir, selain menambah kerja sampingan ya untuk menambah penghasilan, adalah mulai berinvestasi secara bertahap dan juga konsisten. Jadi setelah kebutuhan dasar dan dana darurat itu terpenuhi, banyak Gen Z itu yang akhirnya mulai menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berinvestasi ya sahabat Tiktus. Jadi tujuannya bukan untuk cepat kaya, bukan, melainkan membangun aset dalam jangka panjang agar nilai uang itu gak tergerus inflasi gitu. Dan ada beberapa instrumen kayak reksadana, obligasi pemerintah, dan juga saham yang sebenarnya ini agak lagi kurang baik, tapi gak apa-apa, bisa menjadi pilihan yang cukup populer karena dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil gitu ya. Tapi para ahli mengingatkan bahwa investasi itu harus dilakukan dengan sesuai dengan profil risiko dan juga tujuan keuangan masing-masing gitu ya. Jadi jangan sampai berinvestasi menggunakan uang panas. Uang panas itu adalah uang yang sebenarnya itu adalah uang kebutuhan sehari-hari, atau uang tabungan untuk pendidikan anak, atau uang tabungan untuk dana darurat, atau bahkan sampai meminjam atau berhutang kepada bank gitu. Wah, itu udah gak sehat banget ya cara investasinya. Jadi kembali lagi sahabat Tiktus, ayo saya ingatkan ya untuk dikulik lagi nih cara berinvestasi yang sehat dan benar gitu ya. Jangan sampai niatnya investasi untuk menambah aset, malah menjadi tempat kita terjebak hingga akhirnya malah jadi gak punya apa-apa gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya sahabat Tiktus ya. Jadi mulai berinvestasi itu bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan keuangan atas aset kita, betul gitu. Tapi dengan cara yang benar dan dengan uang yang tepat ya, oke? Nah, itu tadi yang bisa Reni share sama sahabat itu sih ya, mengenai cara mengatur uang di tengah harga-harga yang naik gitu ya. Dan mengatur keuangan ini tuh bukan hal yang mudah, apalagi bagi Gen Z yang mungkin lagi seneng-senengnya dapat uang sendiri gitu ya, karena baru banget mungkin masuk ke dunia kerja, baru banget mungkin punya penghasilan sendiri gitu ya, dan masih di tahap membangun karir dan juga membangun kestabilan finansial. Nah, tapi berbagai langkah sederhana tadi ya, kayak membuat anggaran, lalu mengurangi belanja impulsif, hingga menyiapkan dana darurat dan juga mencari penghasilan tambahan, itu dapat membantu menghadapi tekanan ekonomi yang
lebih baik gitu. Jadi mari bersama-sama, baik Gen Z ataupun millennials ataupun baby boomers, semuanya ya, yang masih ada dan hidup di dunia ini dan di negara ini khususnya, mari kita semua menabung ya. Karena kalau gak menabung, wah bahaya ya sahabat itu sih ya. Kita harus punya dana cadangan, dana darurat, harus mengatur anggaran dengan sangat teliti dan sangat details, karena kalau enggak details bisa carut marut deh semuanya ya.

Iya, itu tadi yang bisa Reni share sama sahabat Iktus ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang keadaan di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja ya sahabat Iktus. Jadi mari kita bersama-sama saling membantu, saling mensupport, dan juga yang paling jelas sih kita mari kita mendoakan ya negara kita ini supaya lebih baik ya, bisa bangkit dari keterpurukan dan juga kecarut marutan ini. Semoga juga mari kita berdoa supaya pemimpin kita bisa dicelikan mata hatinya, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin para hati para pemimpin kita ya pastinya ya. Dan juga

51 di studio Iktus. Jadi sudah saatnya ini untuk pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Iktus ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk tetap stay tune ya, dari mungkin tadi pagi sampai sekarang masih dengerin Iktus terus, gak pernah diganti channelnya. Aduh, terima kasih sekali ya. Nah, yang jelas sih Reni gak bosan-bosan buat ngingetin buat tetap stay tune di Morning Blessing ya, setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 pagi sampai jam 9 pagi, hanya di Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Sampai ketemu lagi sama Reni minggu depan ya. Bye-bye. Shalom. God bless you.

0: Selamat pagi sahabat Itus, jumpa lagi di Ruang Psikologi untuk hari ini. Bersama dengan Pendeta Diana C. Setiawan akan menemani Anda dari saat ini hingga pukul 10 nanti. Semangat pagi Bu Diana.
1: Semangat pagi Ri, apa kabar?
0: Luar biasa hari ini ya. Baik sahabat Itus, kita akan awali satu pujian yang akan menyapa perjumpaan kita.

0: Baik, kita akan langsung saja dengarkan bersama dengan Bu Diana.
1: Baik, shalom sahabat-sahabat Iktus dimanapun sahabat sedang berada ya. Semangat pagi untuk waktu Indonesia. Kalau sahabat-sahabat yang ada di luar negeri bisa menyesuaikan diri ya. Kita masih melanjutkan kepada pembahasan kita, belajar untuk melatih anak-anak kita menjadi individu atau pribadi yang berdampak ya. Ada 6 tahap-tahap perkembangan jiwa kepemimpinan yang perlu kita latih pada anak-anak kita. Kita sudah membahas 3 tahap sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya ya. Pertama adalah tahap 1, yakni meletakkan fondasi kepemimpinan itu di masa usia awal sekali, sekitar 0-7 tahun ya. Sekitar 85% kepribadian anak kita tuh akan terbentuk. Jadi ini merupakan masa-masa meletakkan fondasi ya. Fondasi itu memang seperti kita membangun rumah. Fondasi itu sangat penting ya. Walaupun nanti ketika rumah itu sudah berdiri, gak akan kelihatan itu fondasinya, tapi ini sangat-sangat penting gitu ya. Jadi poin-poin penting dalam tahap 1 kita review sedikit. Kita akan melatih kepribadian mereka, watak mereka, kecenderungan anak kita gitu ya, kesehatan emosionalnya. Jadi kalau ngambek, kita bilang kamu sedang marah, boleh kok nangis gitu ya. Semakin kita bilang gak boleh nangis, berhenti nangis, dia semakin keras nangisnya. Jadi kita harus terima dulu, oh kamu lagi sedih. Iya gitu ya. Ya sudah boleh nangis kok, boleh nangis, tapi kamu boleh marah, tapi gak boleh menyakiti dirimu sendiri dan gak boleh menyakiti orang lain gitu ya. Jadi kesehatan emosional itu kita bentuk sejak kecil. Begitu juga dengan sikap mental. Ini ada bagaimana menunjukkan kepada anak-anak kita supaya sikap mental mereka sebagai seorang pemimpin itu sudah mulai terlatih ya. Dan membina, bagaimana membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kasih sayang dan konsistensi itu sangat penting dalam tahap 1 ini. Tahap kedua adalah mulai pembentukan kepemimpinan ya. Jadi kita jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas dan melewatkan pengembangan kemampuan-kemampuan karakter yang bersifat pribadi dan langsung melompat ke skill-skill lahiriah ya. Nah, apa saja poin-poin pentingnya? Yaitu disiplin diri ya. Anak-anak harus belajar melakukan apa yang benar, bukan hanya apa yang mereka sukai. Dan membentuk identitas diri, menerima diri mereka apa adanya. Kalau mereka memang jagonya di bidang matematika gitu ya, kurang jago dalam bidang olahraga, ya kita terima ya. Kita gak bisa bilang kamu harus jago di bidang matematika, di pelajaran olahraga, di pelajaran ilmu geografi, kamu harus jago di semua pelajaran. Ya dia paling bagusnya di pelajaran bahasa Inggris misalnya, tapi pelajaran matematikanya kurang jago, tapi ya juga gak sampai jelek-jelek amat gitu ya. Nah kita sendiri juga gak jago di semua bidang kan. Gak semua bidang kita tuh sempurna sekali gitu. Nah nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai hidup itu harus dimulai dari sejak kecil ya, tahap 2 ini. Lalu pertanggungjawaban. Kita bilang kalau setiap tindakan, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, ya, kalau memilih A, konsekuensinya ini gitu. Jadi mereka harus mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi jangan cuma didikte terus dari orang tua ya. Mama mau pergi, harus ikut. Kamu harus ikut. Kita bilang kamu mau ikut mama enggak? Atau kamu mau mama titipkan ke rumahnya tante? Gitu ya. Kalau mau ikut mama, acaranya begini. Kalau di rumah tante, kamu bisa main dengan sepupumu, begitu ya. Nah, ajak dia untuk ikut memutuskan apa yang menjadi pilihan hatinya. Nah, lalu kita jangan cuma menegur mereka waktu mereka salah ya, waktu mereka keliru kita marahin, kita tegur, bahkan kita disiplin gitu ya. Tapi pada waktu mereka mengambil keputusan yang baik antara dua pilihan, Terus mereka bertanggung jawab mengembalikan mainan-mainan yang mereka sudah mainkan gitu ya. Lalu mereka bisa menjaga komitmen mereka, janji mereka. Oke, dalam seminggu ini mama mau lihat kamu gak lagi tantrum. Kamu boleh nangis tapi gak tantrumnya sampai setengah jam gitu, gak selesai-selesai nangisnya. Nah, kamu sudah bisa lihat jam. Minggu ini memang kamu tantrum tapi cuma 5 menit. Ya, itu bagus sekali ya. Kita harus banyak memberikan dorongan untuk perilaku positif yang mereka sudah lakukan gitu ya. Jangan cuma waktu salah mereka itu, tapi pada waktu mereka melakukan yang benar, yang baik, itu kita berikan reinforcement-nya ya. Kita berikan dorongan semangatnya. Oh, ini ternyata anak-anak mengatakan, "Oh, ternyata ini yang benar ya. Aku sudah lakukan sesuatu yang benar." Jadi dia ada rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, tahap 3 itu mulai melatih mental kepemimpinan anak ya. Jadi dalam tahap mental ini itu sudah masuk ke dalam pengalaman memimpin ya. Mungkin sahabat masih ingat tentang kisah Andrew Leary yang pertamanya ditugasi oleh pihak sekolah untuk meneliti tentang masalah kelaparan di Amerika dan terutama di kotanya sendiri. Nah, akhirnya bisa mengumpulkan banyak orang, dia diwawancarai di TV. Bagaimana berawal dari sebuah visi ya, lalu sebuah tindakan, dia survei ke masyarakat, mengisi kuesioner yang mereka sudah sebarkan. Akhirnya bisa menolong orang-orang yang sedang tidak punya pekerjaan, yang kelaparan, mereka bisa mendapatkan makan siang gratis ya. Nah, tentu saja dalam poin-poin penting tahap 3 ini kita akan menolong mereka menemukan bakat mereka dengan melakukan berbagai eksplorasi, eksperimen dengan berbagai aktivitas ya. Jadi mereka mulai mengenali kelebihan dan kelemahan mereka. Juga penting juga keterampilan-keterampilan dalam relasi sosial ya, tidak bisa dipisahkan dari pergaulan dan hubungan relasi ya, kepemimpinan yang baik itu. Jadi bagaimana mereka menjalin hubungan, melakukan komunikasi, memotivasi orang lain untuk bekerja sama, itu semua butuh waktu ya, butuh keterampilan khusus ya, butuh proyek-proyek di mana butuh pengalaman-pengalaman ini bisa dialami secara langsung. Nah, penting juga untuk mulai melatih anak-anak kita menangkap sebuah visi ya. Ketika mereka sudah melihat sebuah kebutuhan orang lain gitu, mereka harus mulai menyelidiki gagasan-gagasan mereka. Gimana ya cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi mulai dengan kebutuhan kecil saja, misalnya menolong anak kita akan bercerita kepada kita, "Mah, ini Lala misalnya, kasihan loh Mah, dia sekarang gak ada yang siapin bekal lagi sebab mamanya lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Gimana kalau mulai besok mama kasih aku 2 bekal, aku mau berbagi sama dia." Nah, saudara, walaupun saudara dalam kondisi terbatas, saudara jangan sampai bilang begini, "Aduh, kita aja untuk makan sendiri aja terbatas ya, kok masih mau kasih makan ke orang lain." Nah, justru kita akan bilang sama anak kita, "Wah, terima kasih ya kepada Tuhan yang sudah memberikan kamu kepekaan hati sehingga kamu memperhatikan temanmu yang mamanya sedang sakit ya. Nah, besok mama akan siapkan 2 bekal yang sama seperti yang kamu makan, dia juga makan." Nah, kita akan menolong anak kita mulai dari kecil mereka punya visi bagaimana menolong orang lain. Lalu juga dalam tahap ini kita perlu mengajarkan kepada mereka tentang kerelaan berkorban ya. Ada banyak hal yang menjadi pilihan-pilihan mereka pada waktu libur yang bisa membuat mereka senang ya, misalnya main game, pergi ke mall, hangout sama teman-teman. Itu bisa. Tapi mereka mau mengorbankan misalnya 2 jam dari waktu bersenang-senang itu untuk melakukan proyek untuk menolong teman mereka. beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya, berikan contoh mengenai anak-anak yang SMP, SMA begitu, mereka mencuci motor untuk menolong pembiayaan dari orang tua, dari teman mereka dalam pengobatan pasca operasinya gitu ya. Jadi hal ini bisa kita latih sejak dini. Jadi partisipasi kita sangat dibutuhkan untuk melatih kepemimpinan mereka ini. Jadi berikan bantuan, berikan pertolongan pada mereka untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dalam sebuah komunitas, dalam sebuah proyek bersama begitu ya, sehingga banyak orang bisa ditolong. Ya baik, kita akan jeda sebentar untuk maju ke tahap 4, yaitu hasil kepemimpinan yang akan kita lihat bersama.
0: Kita akan jeda dulu untuk pujian berikut ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: kembali lagi di Ruang Psikologi masih bersama dengan Ibu Diana Cisetiawan. Silakan Bu Diana.
1: Baik sahabat, kita sudah masuk ke tahap 4 sekarang ya, yakni hasil kepemimpinan. Nah, pada tahap ini anak-anak kita tuh tidak lagi berada dalam tanggung jawab kita. Nah, setidaknya tidak dalam beberapa hal tertentu ya. Nah, seorang calon pemimpin menjalani tahap ini dari awal-awal masa dewasa mereka hingga masa paruh baya. Dan sebuah kesuksesan mereka di tahap ini sangat bergantung pada seberapa baik mereka menguasai 3 tahap sebelumnya. Jadi waktu masih menjadi di bawah tanggung jawab kita gitu ya, apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita bekerja sama dengan anak-anak kita untuk membentuk dan melatih kepemimpinan mereka. Mereka telah bergelut dalam masalah-masalah identitas, disiplin diri, dan berbagai kemampuan. Dan sekarang pengalaman mereka sudah mulai kelihatan hasilnya ya. Pada tahap ini mereka sudah bisa menikmati manisnya buah dari hasil usaha dan mental pelatihan kepemimpinan mereka di masa-masa awal ya, ketika anak-anak masih bersama-sama dengan kita di rumah kita. Nah, mungkin sahabat masih ingat ya akan ilustrasi rumah ya, orang kaya yang mau memberikan hadiah rumah kepada kontraktornya ini. Tapi kontraktornya di awal memang orang kaya itu gak bilang kalau rumah ini buat si kontraktor. Si kontraktor mencoba berbuat curang ya, mengurangi semennya, mengurangi kualitasnya. Terus yang dia bagusin cuma bagian yang kelihatan aja. Nah, dia kaget sekali ketika orang kaya itu akhirnya berkata, "Oh, saya lupa bilang di awal bahwa rumah yang kamu bangun ini itu adalah buat kamu." Ya. Wah, dia bilang, "Ketahu begitu saya akan lakukan dengan yang terbaik ya, bahan-bahan yang terbaik. Toh uangnya sudah dikasih gitu loh. Uang yang dikasih itu adalah untuk bahan-bahan yang terbaik ya, bukan yang bahan-bahan yang kurang baik." Jadi memang dalam tahap 4 ini itu akan mempresentasikan eksterior atau bagian luar dari sebuah rumah. Kenapa? Karena kerangka internalnya sudah lengkap ya. Sekarang semua orang sudah bisa melihat seperti apa wujud dari rumah itu. Ketika sebuah rumah dibangun dengan baik, maka rumah itu tidak hanya akan indah dipandang mata, tapi juga memberikan rasa aman dari segala macam cuaca. Jadi baik fungsinya maupun wujud rumah sudah hadir dalam suatu kesatuan. Kita gak bisa bilang, yang penting kan fondasinya kuat. Mau rumahnya kelihatan jelek, ya gak apa-apa. Gak bisa ya. Fondasi yang kuat harus diikuti dengan eksterior yang baik, yang enak dipandang mata. Ya. Jadi sebagai contohnya misalnya, kalau kita lihat ya di laporan-laporan atau di media sosial gitu, kita kaget sekali. Ini seorang pengusaha yang cukup berhasil gitu ya dalam usahanya, cukup kaya dia memasuki masa paruh baya. Terus ternyata dia menceraikan istrinya, cari istri yang lebih muda, lebih cantik, terus beli mobil sport yang mahal semata-mata supaya dia bisa bersenang-senang. Jadi apa yang salah? Ya, kemungkinan besar ada yang salah pasti dalam proses perkembangan 3 tahap perkembangan kepribadian sebelumnya. Ya, pasti dia sudah gagal dalam menjalani 3 tahap awal pertumbuhan mental kepemimpinannya. Nah, sekarang pada usia paruh baya gitu ya, dia mengalami kesengsaraan paruh baya, bukannya menikmati paruh bayanya ini. Jadi ini sebetulnya sebuah tragedi yang sesungguhnya tidak perlu terjadi ya, kalau dia sudah melewati masa-masa tahap pelatihan kepemimpinan sejak awal. Nah, poin-poin penting dalam tahap 4 ini yang juga kita perlu dari sekarang juga siapkan ke anak-anak kita adalah apa? Yang pertama adalah prioritas. Jadi pada tahap ini tuh para pemimpin harus bisa menentukan apa yang menjadi prioritas utamanya dan berpegang teguh terhadap prioritas tersebut ya. Jadi mereka tahu perilaku seperti apa yang akan mendatangkan hasil eksternal dan balasan internal. prioritasnya apa. Jadi mereka misalnya tulis dulu, saya ingin ini, misalnya 6 ya. Lalu kita tanya sama mereka, antara 6 ini mana sih yang paling penting? Nah, kenapa paling penting? Nah, kita tanya. Bukan lagi kita yang menentukan ya. Oh, ini antara 6 ini nomor 3 paling penting. Udah, kamu harus lakukan nomor 3 dulu, baru nomor 4, terus lompat ke nomor 1, baru nomor 6. Enggak. Kita akan berdiskusi dengan dia. Kenapa kamu menganggap ini paling penting? Ya, ini yang aku paling senengi. Oh, berarti belum sampai ke prioritas ya. Kalau dia sudah sampai bilang, ya, ini menyangkut hidup mati seseorang, atau ini menyangkut masa depan saya, ini menyangkut bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain. Lalu belajar untuk memberdayakan dan mendelegasikan. Jadi setelah skala prioritas, lalu pemberdayaan dan delegasi. Para pemimpin yang efektif itu tidak mencapai tujuan mereka dengan berusaha sendirian menjadi single fighter gitu ya. Enggak. Mereka tuh belajar untuk memberdayakan orang lain dengan tujuan untuk meringankan beban yang mereka bawa ya. Tapi juga untuk memberdayakan orang lain dengan cara memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, supaya orang lain juga bisa berkembang, anggota timnya bisa berkembang gitu ya. Gimana dia memberdayakan, dia bisa lihat, oh yang ini tuh dia memang lebih bagus di bidang relasi, membina ya, memaintain relasi, maka kita tugaskan dia di sini. Oh, yang ini memang kuat di bidang data, kita tugaskan dia di sini. Nah, berikutnya bagaimana mengembangkan motivasi yang tulus ya. Jadi pada tahap ini seorang pemimpin harus mampu mengabaikan motivasi-motivasi yang keliru. Mereka bukan lagi sekedar orang yang bertugas untuk demi dapat uang ya. Mereka bukan lagi bertugas atau mengerjakan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain. Mereka tidak lagi berusaha, oh supaya saya sukses, supaya saya tenar gitu ya, supaya saya populer gitu. Sebaliknya mereka akan mengejar, apa sih arti hidup saya, tujuan hidup saya itu apa, dan signifikansinya apa bagi kerajaan Allah, bagi sesama, dan bagi pertumbuhan kepribadian saya. Lalu juga perlu dilatih juga ya pemikiran strategis. Nah, seiring pertumbuhan mereka, para pemimpin berhasil melewati keinginan untuk melakukan hal yang baik dan menggantinya dengan keinginan untuk melakukan hal yang terbaik. Ya, umumnya mereka sudah puas. Oh, saya kan udah baik nih melakukan hal ini gitu ya. Harusnya ya udahlah, cukuplah gitu ya. Enggak. Potensi saya bisa melakukan lebih dari ini, lebih baik dari ini, yang terbaik di bidang yang mereka kuasai ya. Jadi strategi akan menentukan bagaimana mereka akan bergerak. Mereka bersikap proaktif, bukannya reaktif. Sebelum sesuatu terjadi, mereka udah mikirin, oh ya, ini nanti kedepannya arahnya akan kesini. Saya sebaiknya mengambil tindakan apa. Nah, berikut ini bukan lagi peran kita, tetapi peran mereka yang lebih kuat ya. Nah, meskipun kita masih sebagai orang tua mereka di sini, dalam tahap 4 ini, maka peran mereka yang akan lebih difokuskan ya, bukan peran kita. Jadi peran mereka di tahap ini mengharuskan mereka untuk mencari sebanyak mungkin nilai-nilai kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Ini adalah sebuah tahap di mana mereka mempersempit pilihan-pilihan mereka yang untuk kesenangan diri sendiri, dan menentukan lebih fokus kepada 1, 2, 3 hal yang merupakan kemampuan terbaik mereka yang dapat mereka lakukan sebagai pemimpin gitu ya. Jadi pemimpin yang akan dikenang bukanlah pemimpin yang serba bisa, tapi pemimpin yang mampu menguasai 1 atau 2 bidang secara khusus dan secara utuh, secara maksimal. Makanya dokter-dokter umum banyak, tapi dokter spesialis makin sedikit jumlahnya ya. Sekarang ada lagi subspesialis lagi. Lalu ada lagi pengkhususan di bidang-bidang tertentu sehingga dia memang betul-betul pakar banget, ahli banget, expert banget di bidang itu. Nah, ketika orang mulai mencari, oh saya ini butuh seorang psikolog untuk anak saya gifted misalnya ya. Jadi saya harus cari psikolog yang bisa mengkonseling anak gitu ya. Beda ya konseling orang dewasa dengan konseling anak. Nah, butuh seorang psikolog yang memang expert di bidang itu. Mungkin dia memang buka kliniknya, ada play terapinya, ada cara-cara khusus yang dia lakukan sehingga orang tua dari anak yang gifted ini atau yang berkebutuhan khusus ini bisa ditolong. Bagaimana bisa menolong anak-anak mereka? Jadi kalau mereka kita lihat mereka cakap dalam banyak keahlian, mereka tetap akan memfokuskan kemampuan mereka pada beberapa bidang saja ya, di mana mereka benar-benar expert di sana. Jadi umumnya pada tahap ini para pemimpin sudah cukup bijak ya untuk mengetahui sebuah fakta bahwa meskipun mereka mampu melakukan apa saja, mereka tetap tidak akan bisa melakukan semuanya, segala-galanya ya. Mereka hanya akan membidik satu hingga tiga hal yang benar-benar bisa menciptakan sebuah perubahan. Nah, hal ini akan melengkapi mereka dengan sebuah perspektif baru. Ketika semuanya menjadi sedemikian sulit ya, atau misalnya kita bilang bursa saham nih sedang jatuh, atau ketika perkembangan teknologi sudah menawarkan sebuah cara baru yang lebih mudah dan murah dalam melakukan hal-hal yang selama ini menjadi bidang pekerjaan mereka, apa yang harus mereka lakukan ya? Oke, sebelum kita masuk ke tahap 5, kita jeda sekali lagi ya.
0: Yuk, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan simak beberapa pujian untuk Anda.

0: Baik Bu Diana, langsung saja ya. Silakan Bu Diana.
1: Baik sahabat, tahapan kelima adalah fokus kepemimpinan. Ada banyak orang yang berusaha mencari-cari tahap fokus kepemimpinan ini, namun hanya sedikit yang berhasil menemukannya. Berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan pribadi, kesempatan yang muncul dan jaringan relasi masing-masing, para pemimpin akan melakukan langkah-langkah yang dapat menempatkan mereka pada posisi untuk melakukan apa yang sudah menjadi tugas mereka. Mereka mulai menyadari ya kontribusi mereka yang paling utama dalam hidup. Hal ini bisa berupa keputusan yang sangat penting ya, misalnya ini udah waktunya berganti pekerjaan gitu ya. Ini udah waktunya kita pindah rumah. Jadi ini bisa berarti tindakan mengambil resiko yang lebih besar berdasarkan pada visi, pada keberanian, dan pada rencana yang sudah mereka tetapkan ya. Jadi justru dilakukan di masa-masa ketika orang lain mau, oh, aku mau pensiun dengan tenang aja gitu ya. Aku udah gak mau mikirin yang berat-berat lagi. Nah justru di masa-masa ini orang-orang yang masih tetap punya visi, walaupun usianya sudah masuk masa pensiun begitu ya, mereka mengatakan, tapi Tuhan masih ingin saya melakukan sesuatu nih bagi Tuhan dan bagi sesama saya. Jadi ini mereka berani melakukan perubahan ini ya. Memang butuh penyesuaian yang sangat besar dalam hal ini. Nah, dalam beberapa kasus hal ini bisa pula berupa sebuah langkah yang diambil dalam hati setelah menjalani berbagai upaya pencarian jiwa dan berdoa ya, bergumul dulu. Jadi bagaimanapun juga ketika seorang pemimpin mampu mengambil langkah, maka langkah tersebut akan membuatnya semakin berkembang. Misalnya nih, contohnya Dr. John Maxwell ya. Dr. John Maxwell ini pasti sudah melewati 5 tahap perjalanan kepemimpinan ya. Beliau tuh sebelumnya adalah seorang gembala yang baik selama 26 tahun. Ya, gereja yang dia gembalakan sangat maju, tapi pada tahun 1995 beliau mengatakan mau mengundurkan diri dari gereja untuk kemudian memutuskan menjadi pemimpin full time dari organisasi yang disebut INJOY, Enjoy ya, Enjoy Group di Atlanta. Itu adalah sebuah langkah hebat karena diambil setelah mereka John Maxwell itu menjelang pensiun ya dari penggembalaan. Bukankah setelah pensiun dia bisa ya hidup lebih santai, lebih tenang begitu? Tapi Dr. John Maxwell mengatakan Tuhan masih punya tugas yang lain buat dia. Tugas penggembalaan sudah selesai dan beliau diberikan visi untuk berkarya membekali pemimpin dari berbagai belahan dunia dan akhirnya beliau juga menulis banyak buku bestseller ya tentang kepemimpinan. Jadi beliau tuh telah menemukan jalan hidupnya. Beliau adalah seorang gembala yang baik, seorang trainer kepemimpinan yang sangat baik dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi masyarakat. Jadi jangan hanya puas tinggal di zona nyaman ya. Kalau Tuhan masih mengendaki kita untuk berkarya, maka kita akan menyambut, meresponi panggilan Tuhan terhadap diri kita. Jadi pada tahap ini sang pemimpin karya-karyanya beserta seluruh konteks kepemimpinannya menyatu dalam sebuah kesatuan yang maksimal ya. Dengan kata lain, siapa yang menjadi pemimpin, apa yang sudah ia lakukan, dan dengan siapa dia melakukannya, semuanya menyatu dengan keserasian yang sempurna. Nah, dalam lubuk jiwanya, semua pemimpin sebenarnya merindukan hal ini. Namun, hanya sedikit dari mereka yang melakukan persiapan diri yang baik. Banyak yang gagal menjalani semua tahap pertumbuhan kepemimpinan itu dengan baik. Nah, berita

0: Bagusnya, sahabat, tahap terakhir ini siap menyambut siapa saja yang benar-benar mempersiapkan diri untuk mencapainya. Nah, jika kita kembali pada analogi rumah di awal pembahasan kita, tahap 5 mempersatikan semua bagian dari sebuah bangunan rumah yang merupakan sentuhan akhir, ya, sudah final finishing touch gitu ya, yang bersifat personal, bahan material yang membuat rumah tersebut menjadi unik dan khas ya. Mereka menampakkan kepribadian, kecerdasan, elemen penghias ini bisa menjadi berupa taman di halaman belakang rumah, hiasan di setiap sudut rumah, atau bahkan serambi cantik di muka rumah mereka. Nah, sekarang rumah itu sudah sempurna. Rumah itu sudah menjadi simbol yang memancarkan kepribadian, kecerdasan dari siapa yang tinggal di dalam rumah ini. Ini membuat sang pemilik rumah itu mampu untuk menikmati semua hasil usaha, harga yang harus dibayar, waktu yang sudah mereka investasikan dalam membangun rumah tersebut. Nah, jadi membangun kepribadian, melatih kepemimpinan anak kita, itu seperti membangun rumah. Gak mudah memang ya. Nah, berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya untuk poin-poin penting dalam tahap 5, dan kita akan maju ke tahap 6 sampai ke puncak kepemimpinan mereka ya. Tuhan memberkati kita bersama.
1: Dan sampai itu akhirnya kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita dalam ruang psikologi, dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Akhirnya saya Eri,
2: saya Diana Cistiawan
1: mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
2: Tuhan memberkati.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat bencana melanda, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Ada satu syair lagu yang jika diterjemahkan akan berbunyi demikian. Jika Tuhan berkenan dan air sungai tidak meluap. Meskipun penulis syairnya bukan ahli bahasa atau ahli teologi, lirik itu tetap membawa perhatian kita kepada pertanyaan ini. Sampai seberapa jauh Allah berkehendak agar airnya tidak meluap? Dan juga pertanyaan kedua, mengapa Allah tidak menghentikan airnya sehingga tidak meluap dan menimbulkan banjir? Pertanyaan itu mengusik hati saya belum lama ini. Saya merenungkan waktu Dick Johnston, seorang pastor dan pendeta kepolisian, menelpon saya untuk bertanya, apakah saya bisa membagikan pikiran atau pendapat yang bisa membantunya untuk menghadap sebuah acara pemakaman yang menyedihkan. Seorang pemuda, 17 tahun, juga seorang atlet yang berprestasi, meninggal saat mengendarai motor dan kehilangan kendali. Seorang pemuda lain yang memboncengnya terlempar sejauh 25 meter dan terputus tangannya. Murid-murid teman mereka menanyakan pertanyaan yang sering muncul saat dihadapkan dengan tragedi. Mengapa Allah tidak mencegahnya? Tentu saja mereka semua berduka. Hidup seseorang yang memiliki begitu banyak potensi telah terpadamkan. Di mana Allah saat kita memerlukannya? Alkitab dengan sederhana menyatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Kita hidup di dunia yang cacat dan rusak. Dan selalu ada pertentangan antara kasih Allah dan kehendaknya untuk menghargai hukum alam sebab akibat yang mengatur dunia kita. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi anak-anaknya. Tetapi fakta ini tentu saja tidak akan menyelamatkan kita dari diri kita dan kesalahan kita sendiri. Ada saat-saat di mana kehendak Allah begitu jelas, tapi bayangkan apa jadinya dunia kita jika setiap kali saya ingin menikmati kue coklat, saya meminta Allah untuk menghilangkan kalorinya. Atau jika saya sedang buru-buru karena tidak memasang alarm dan telat bangun, saya meminta Allah untuk mengosongkan jalan di depan saya secara ajaib agar saya tidak terlambat. Apa jadinya jika ada murid-murid yang tidak mau belajar untuk ujian dan Allah memberikan mujizat sehingga mereka ingat semua jawaban soalnya? Yang pasti, tidak akan ada orang yang mati karena kita akan meminta Allah untuk menyembuhkan tubuh kita yang rusak. Dan semua orang akan menjadi orang Kristen karena tidak ada orang yang menyukai rasa sakit dan penderitaan. Tunggu, yang saya gambarkan tadi adalah gambaran tentang surga. Tetapi dalam hidup, kita menghadapi konsekuensi dari diri dan dunia kita yang penuh dosa. Jika Tuhan berkenan dan air sungai tidak meluap, demikian lirik lagu lama tadi, jika airnya meluap dan Anda menghadapi tragedi, salah satu dari kedua hal ini akan terjadi. Anda akan didorong oleh keadaan untuk mendekat kepada Allah atau menjauhinya. Jika Anda berpaling kepadanya, Anda akan menemukan damai, sejahtera, dan kekuatan seperti yang dirasakan oleh Daud waktu ia berkata tentang berjalan dalam lembah kekelaman. Saat menjauhi Allah, Anda membuang satu-satunya sumber pertolongan sejati yang ada. Saya tidak pernah bisa mengerti mengapa Allah disalahkan atas konsekuensi dari hidup dalam dunia ini. Apakah kita boleh memberitahu Allah perasaan kita, betapa hancurnya hati Anda dan betapa Anda ingin agar sesuatu seharusnya tidak terjadi? Tentu, bacalah kitab Habakuk di Perjanjian Lama dan Anda akan mendengarkan percakapan dari seseorang yang bertanya-tanya mengapa Allah sepertinya diam saja, membiarkan bencana terjadi. Lalu Allah menjawabnya, dengarkan jawabannya sobat. Dan Anda akan mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri dalam bencana. Dia tetap hadir, berbicara kepada kita mengenai betapa singkatnya hidup ini dan betapa pentingnya untuk melibatkan Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang melalui kesedihan, suaranya yang lembut terdengar begitu keras. kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Titus, jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Baik sahabat sekalian, inilah informasi untuk Anda, Info Jelang Siang diawali dengan kurs dolar dan rupiah hari ini. Ya, untuk dolar Amerika jual 18.195. Beli 18.175. Dolar Singapura jual 14.144.96, beli 14.108.30. Untuk Euro Eropa jual 21.012.21 dan beli 20.952.16. Dolar Australia jual 12.846.74 dan beli 12.793.40. Dolar Kanada jual 13.054.43 dan beli 13.020.28. Untuk pound sterling Inggris jual 24.308.96 dan beli 24.241.83. Dolar Hong Kong jual 2.322.05 dan beli 2.318.81. Sedangkan yen Jepang jual 113.69 dan beli 113.32. Baik, sama sekalian informasi berikutnya kami sampaikan untuk Anda dari Semarang. Pemprov Jateng melakukan realokasi anggaran tahun 2026 sekitar 200 miliar rupiah untuk perbaikan jalan rusak. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengatakan relokasi anggaran tersebut dilakukan untuk menggenjot kembali kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah yang sempat menurun karena musim hujan yang panjang sampai awal tahun 2026.

Baik, sama sekalian, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah. Diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut ke tenggara menuju utara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 44 hingga 79%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin akan bertiup dominan dari barat daya menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 92%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari utara ke timur laut menuju tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km per jam. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca sebagian cerah. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 52 hingga 93%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Selanjutnya dari Brebes, kerusakan bendung masih menjadi persoalan yang dihadapi petani di wilayah selatan Kabupaten Brebes. 4 bendung dilaporkan mengalami kerusakan sehingga mengganggu pasokan air irigasi untuk 993 hektar lahan sawah. Empat bendung yang mengalami kerusakan yakni Bendung Notok di Desa Kalinusu, Kecamatan Bumi Ayu. Bendung Kendung Dinding dan Bendung Kendung Jembat di Desa Perwatan, Kecamatan Bumi Ayu, serta Bendung Kembang di Desa Benda, Kecamatan Sirampok. Bendung Notok yang mengairi sekitar 243 hektar sawah diketahui rusak sejak 2017. Pada tahun yang sama, Bendung Kendung Dinding yang melayani sekitar 80 hektar lahan pertanian juga mengalami kerusakan. Sementara itu, Bendung Kendung Jembat yang mengairi 100 hektar sawah rusak sejak 2022. Adapun Bendung Kembang yang menjadi sumber irigasi bagi sekitar 570 hektar lahan pertanian mengalami kerusakan akibat banjir pada 2025. Pelaksana tugas UPT Pengairan Pemali Hulu Joko Pranoto membenarkan kerusakan 4 bendung tersebut. Kerusakan disebabkan derasnya arus banjir. 4 bendung itu memang rusak parah. Menurut yang disampaikan oleh petugas UPT Pengairan Pemali Hulu Joko Pranoto, keberadaan bendung memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Kerusakan yang terjadi membuat distribusi air irigasi tidak dapat berjalan optimal sehingga berdampak pada petani yang menggantungkan kebutuhan air dari bendung tersebut.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Dari Rembang, masih di info jelang siang hari ini, pemerintah Kabupaten Pemkab Rembang terus melakukan langkah penanganan terhadap dampak banjir rob yang melanda sejumlah wilayah pesisir dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan asesmen di lokasi terdampak, Pemkab Rembang juga berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan Balai Besar Wilayah Sungai BBBS Pemali Juwana untuk menyiapkan solusi penanganan jangka panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang telah melakukan pemantauan dan asesmen di sejumlah titik terdampak guna memastikan kondisi warga serta mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen BPBD Kabupaten Rembang, rob terjadi di Desa Panti Harjo, Kecamatan Kaliori, Desa Sumur Tawang, Kecamatan Kragan, dan Desa Pandangan Kulon sebanyak 13 rumah warga terdampak, dengan kerusakan paling parah berada di Desa Sumur Tawang. Selain itu, satu lokasi pembibitan benur di kawasan pesisir turut terdampak akibat gelombang pasang. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Lutfi Hakim mengatakan, Pemkab Rembang telah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan BBBS Pemali Juwana untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat.

Selanjutnya dari Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pekalongan mengembangkan Arboretum Mangrove di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara. Arboretum Mangrove diresmikan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersamaan dengan kegiatan penanaman mangrove Mageri Segoro. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Sugio menjelaskan, Arboretum Mangrove akan menjadi pusat edukasi bagi masyarakat, akademisi, dan dunia pendidikan. Arboretum Mangrove akan dikembangkan dengan 12 jenis mangrove sebagai sarana pembelajaran dan konservasi lingkungan pesisir. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tahun ini ditanam 2.550 bibit mangrove di Jalan Labuhan Kelurahan Degayu. Kedepan rehabilitasi mangrove juga akan dilakukan di kawasan Pantai Sari, Kelurahan Kandang Panjang yang dikenal sebagai pusat informasi mangrove. Masih dari Semarang, Unisula mendukung pemanfaatan teknologi hijau masa depan. Green Future Technology berkenaan komitmen untuk merawat bumi, alam, dan lingkungan. Hal tersebut dikatakan Rektor Unisula Profesor Dr. Gunarto didampingi Dekan Fakultas Teknologi Industri. Kampus Unisula mendukung penuh pemanfaatan teknologi hijau masa depan atau Green Future Technology yang berbasis inovasi berkelanjutan untuk melestarikan alam, menekan emisi karbon, dan mengatasi berbagai masalah ekologis. Hal ini disampaikan kala menerima kunjungan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktur PPM Kemendiktik Saintek, Profesor Iketut Adiana PhD, serta anggota Komisi 10 DPR RI. Sahabat sekalian, informasi berikutnya dari suaramerdeka.com, dari lereng Gunung Ungaran arah barat laut, kabut turun perlahan bersama pagi yang dingin. Keduanya akrab menyelimuti hamparan kebun kopi, sawah bertingkat, dan pekarangan rumah yang dipenuhi tanaman sayur. Dari kejauhan terdengar suara burung bersaut-sautan berpadu dengan langkah warga yang memulai aktivitas sejak pagi. Begitulah dimulai di desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Di sana alam bukan sekedar pemandangan, melainkan sumber kehidupan, ruang belajar, sekaligus jalan menuju masa depan. Di desa berhawa dingin ini harapan tumbuh dari banyak tempat. Dari pohon kopi yang mengakar di lereng gunung, dari lembar-lembar batik yang dicetak menggunakan dedaunan, hingga dari tangan-tangan perempuan yang sabar menyemai benih di pekarangan rumah. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: 31 menit sudah kita lewati pukul 10, masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya, selamat pagi, bertemu lagi hari ini, hari Selasa ya, sudah masuk 9 Juni. Cepat banget nih ya sahabat itu, gimana dengan liburan kemarin? Nah, saat ini sahabat-sahabat juga sedang mendampingi putra-putri yang masih duduk di bangku sekolah ya. Tentunya sebentar lagi anak-anak akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, semoga saja sahabat semuanya bisa terus mendampingi dan bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak ya. Nah, ada yang sudah mendaftar di sekolah dan juga tunggu informasinya. Ya, siapkan segala sesuatunya, mungkin sahabat juga sudah saving dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan di sekolah. Baik, sama sekalian, hari ini hari Selasa ya, Happy Family dalam Info Dapur. Saya akan bagikan untuk sahabat-sahabat semuanya seputar resep, seputar tip juga ya. Oke, bersama-sama dengan GSGS Worship ya. Yesus Jalan Kebenaran menemani sahabat semuanya pagi menjelang siang.
1: Yesus

Baik, sahabat sekalian. Nah, saya akan membagikan resep membuat gabin tape. Ya, camilan enak untuk teman ngeteh. Bukan hanya ngeteh, top kopi juga bisa ya. Nah, gabin tape merupakan jajanan tradisional yang cukup banyak penggemarnya. Biasanya gabin tape ini cocok dinikmati bersama secangkir kopi hitam atau teh. Air putih juga cocok ya, pokoknya enak deh ya. Seperti namanya, makanan ringan ini memiliki bahan utama yaitu tape singkong. Cara membuatnya pun cukup mudah dan resep gabin saya akan bagikan ya. Yuk, mengutip sejumlah sumber, dalam 100 gram tape singkong itu memiliki kandungan 169 kalori, 57 gram air, 40 gram karbohidrat, 2 gram serat, 1,4 gram protein, 0,3 gram lemak, 21 gram magnesium, dan 34 gram fosfor ya. Selain itu, tape singkong juga mengandung sejumlah vitamin seperti vitamin C dan B12. Nah, manfaat tape singkong ini diantaranya menghangatkan tubuh ya, menjaga kesehatan pencernaan, juga meningkatkan energi. Yuk, bahan-bahannya yang perlu disiapkan, 16 cracker atau biskuit gabin ya, pilih rasa yang plain, banyak kan dijual ya. 400 ml minyak goreng. Nah, bahan-bahannya, 250 gram tape singkong, buang batang tengahnya dan pilih tape yang lembek. 2 sendok makan susu kental manis, 2 sendok makan susu bubuk, 1/8 sendok teh vanili, 2 sendok makan gula bubuk opsional ya, dan 1 sendok makan tepung terigu. Kukus tape selama 10 menit ya, lalu matikan kompor, api kompor. Setelah dikukus, masukkan tape ke dalam mangkok besar beserta semua bahan tadi, ada susu kental manis, bubuk, susu bubuk, kemudian 2 sendok gula bubuk dan 1 sendok makan tepung terigu. Gunakan spatula atau garpu untuk menghaluskan semua bahan yang sudah disiapkan, dimasukkan ke dalam mangkok besar tersebut. Ambil 1 cracker, letakkan adonan tape kurang lebih 1 sendok makan atau sesuai selera, lalu ratakan. Kemudian tutup bagian atas adonan dengan cracker lainnya, ratakan bagian pinggir gabin supaya terlihat cantik. Nah, ulangi proses tersebut hingga crackers habis. Panaskan minyak dengan api kecil, goreng gabin saat minyak sudah panas hingga kuning kecoklatan. Angkat, tiriskan, letakkan di piring saji, hidangkan, dan gabin tape siap disantap. Wow, enak deh pokoknya ya. Nah, variasi nih ya, ada menu yang dibagikan buat keluarga, tidak hanya dalam bentuk tape utuh, tapi kita bisa buat gabin tape. Siapa sih yang gak suka? Nah, kalau suka, bolehlah dipraktekkan ya. Oke, bersama-sama dengan Jazz Funk Fusion dan juga ada GPD Ineo akan menyambut sahabat-sahabat semuanya dengan rutinitas sahabat, aktivitas sahabat di siang hari ini. Semoga saja lagu-lagu manis, pujian manis yang sudah saya siapkan ini bisa menemani sahabat semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: sakit semua, coba diolesi obat gosok wong baibung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok wong baibung?
0: Obat gosok wong baibung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Pai Fung di Radio Ikus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Pai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mayro Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

Sama sekalian, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit. Nah, saya akan membagikan selain tadi resep gabin tape, saya akan membagikan apakah minyak goreng itu bisa kadaluarsa. Nah, minyak goreng ini merupakan salah satu bahan yang selalu digunakan untuk mengolah masakan. Namun, apakah minyak goreng ini bisa kadaluarsa? Nah, yuk kita cari tahu supaya olahan masakan tetap nikmat untuk disantap. Ya, pasti sahabat itu setiap rumah mempunyai stok pangan minyak goreng ya. Nah, yuk kita kenali apakah minyak goreng bisa kadaluarsa. Sahabat itu bisa, meski demikian minyak yang sudah dibuka segelnya sebaiknya segera digunakan ya. Daya tahan minyak tersebut hanya berkisar 2 hingga 3 bulan sejak dibuka. Ciri-cirinya nih ya. Berubah warna, minyak goreng yang belum kadaluarsa biasanya berwarna kuning keemasan. Namun minyak goreng yang sudah tidak bagus memiliki warna yang keruh dan lebih gelap. Minyak goreng yang biasanya tidak memiliki bau yang menyengat, namun minyak goreng yang sudah memiliki bau tengik ya, biasanya tidak digunakan karena akan berpengaruh pada rasa masakannya. Ditambahkan sejumlah sumber, perubahan suhu dan udara di tempat penyimpanan ini akan mempengaruhi kualitas minyak goreng. Campuran warna putih mirip kristal yang muncul pada minyak ini menandakan kualitasnya yang sudah turun. Nah, akan tetapi sahabat masih bisa menggunakannya dan masih aman ya untuk kesehatan. Sahabat bisa memanaskan minyak untuk membuatnya jernih kembali. Nah, sahabat itu, minyak goreng yang terlalu lama disimpan ini akan menyebabkan konsistensinya menjadi lebih kental. Minyak yang berkualitas bagus ini akan memiliki konsistensi yang cair. Minyak kadaluarsa sejatinya tidak akan membunuh atau membuat Anda sakit. Namun, pengaruh paling kuat adalah terhadap rasa makanan yang nantinya akan sahabat santap. Nah, jika memang sahabat ragu untuk menggunakan minyak goreng dengan sejumlah tanda di atas, sebaiknya ganti dengan minyak yang baru. Gimana sahabat semuanya? Setuju ya kalau mengganti minyak yang baru, kalau sahabat sudah mengenali tanda-tanda minyak goreng itu sudah kadaluarsa, berubah warna, bau tengik, ya, muncul kristal putih dan lebih kental. Yo, sahabat semuanya, berbagi lagi info seputar info dapur, bisa gabung di 081745-0596. Mari bersama dengan Yosua Febrianto, bimbing aku Tuhan. Kembali lagi saya hadirkan ke ruangan sahabat semuanya di Happy Family dalam Info Dapur.

0: Iya.
1: Eh, terus kan berapa? Bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
5: Loh.

0: Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
0: Loh, serius deh?
1: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Inilah firman untuk Anda bersama Pastor Moses dari GBT Galia.
1: Senang sekali bisa berkenalkan, saya Moses dari Gereja Galilea. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu kami memanggil Engkau, kami mengundang Engkau, Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, untuk hadir saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada setiap para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau membuka hati setiap kami, biarlah setiap firman yang ditabur boleh masuk dan menjadi rema dalam hati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mau tahu kuasa atas setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini ada kuasa untuk memberkati, ada kuasa untuk menguatkan setiap kami yang mulai goyah, yang mulai lemah, dan ada kuasa untuk mengubahkan hidup setiap kami yang mendengarnya. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara pendengar, tema firman Tuhan hari ini adalah naikkan standar imanmu. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam kisah para rasul 1 ayat 8,

Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di sini kalau kita perhatikan, pesan Yesus jelas bagi setiap kita murid-muridnya, yaitu jadilah saksinya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Ya, iman kita on-ding kalau seringnya daripada on-nya. Oleh karena itu, hari ini saya ajak, mari biarlah kita naikkan standar iman kita. Ada seorang pendeta dari Rumania bernama Richard Wurmbrand. Suatu kali dia ditangkap oleh pemerintah karena di tengah-tengah larangan yang ada, orang ini, Richard, dia tetap berani secara terbuka menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, bahkan berkhotbah tentang Yesus di depan umum. Sebagai hukumannya, dia disiksa, dia dirantai dan dimasukkan ke dalam, dan dia harus hadap kesepian, bahkan ancaman luar biasa. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Richard masih tetap dapat berkata, "Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tetapi sekali-kali enggak bisa memenjarakan imanku." Wow, luar biasa. Dan benar, sekalipun dia di dalam penjara untuk Kristus, yang ada dia berkhotbah dan dia menguatkan para tanya dan istrinya, mereka mendirikan suatu organisasi yang namanya Voice of Martyrs, suatu organisasi yang ditujukan untuk menampung kesaksian mereka yang pernah teran Tuhan. Wow, luar biasa. Katakan hidupmu, situasi boleh membuat kita enggak berdaya, tapi yang menimpa kita, kita tetap bisa berkata, situasi bisa memenjarakan tubuhku, tetapi sekali-kali enggak bisa memenjarakan imanku. Karena apapun yang terjadi, aku mau tetap menjadi saksi Kristus. Yang mau kita kembali ke Rasul 1 ayat 8. Kata saksi itu dalam bahasa aslinya adalah martis. Dari kata martis ini muncul kata martir yang sering kita dengar. Dalam konteksnya, martis ini

punya kualitas menjadi saksi Kristus. Jikalau belum, hari ini saya ajak, mari kita belajar menaikkan standar imanmu. Ketahuilah bahwa iman sandiwara. Hari ini ada bahas sandiwara gereja, tapi sayangnya di luar hidupnya berkat, bahkan malah jadi batu sandungan. Saudara pendengar, mari jangan hanya jadi aktor rohani di panggung manusia, tetapi jadilah pribadi yang asli di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang otentik di hadapannya. Karena Tuhan gak cari aktor rohani. Yang Tuhan cari penyembah-penyembahnya yang tulus. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara pendengar adalah orang-orang yang menyembah Tuhan dengan tulus? Orang-orang yang sungguh-sungguh cari dia. Dalam Matius 6 ayat 1 dan 6, Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara pendengar, dalam ayat ini Yesus menegur itu yang namanya orang-orang Farisi yang notabene suka pamer kerohanian mereka supaya mereka dipuji orang banyak. Yang Tuhan ajarkan di sini, tetapi jika kita berdoa, dengan kata lain kalau kita melakukan kegiatan ibadah kita, mari biarlah kita masuk ke kamar kita, tutup itu pintu, supaya enggak ada orang yang lihat. Supaya apa? Kita beroleh upah dari Bapa kita yang ada di surga. Upah di sini bukan melulu selalu berbicara tentang berkat, tapi lebih ke apa? Yang namanya penghargaan dan perkenanan Tuhan. Saudara pendengar, saya mau katakan, jangan sampai pelayanan kita terlihat hebat, tapi sebetulnya Tuhan gak berkenan. Mari lebih dari segalanya, kita mau cari itu yang namanya penghargaan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang menarik kalau kita bandingkan raja-raja di Perjanjian Lama, ada beberapa yang sering dicatat, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di antara mereka, yang paling berkesan buat saya adalah seorang bernama Ahaz. Gak kebayang di mana orang ini sampai rela membakar anaknya sendiri, menjadikan anaknya sebagai korban bagi berhala. Dan dosanya begitu besar sampai tega menutup yang namanya itu bait suci. Dan bait suci itu dia tutup, dia ganti, dia jadikan mezbah kafir untuk menyembah ilah-ilah yang lain, supaya dia mendapat apa yang dia inginkan. Namun sayang pada akhirnya yang dia tuai apa? Malah kehancuran. Sebaliknya, Alkitab juga mencatat beberapa raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di antara mereka ada beberapa yang berkesan buat saya. Yang pertama, yaitu Yosia. Karena kesalehannya, Alkitab sampai mencatat sebelum dia, tidak ada raja seperti dia. Lalu selanjutnya Raja Hizkia, di mana dia dicatat, ia percaya pada Tuhan. Lalu yang terakhir, nama yang sudah gak asing buat kita, yaitu Raja Daud. Di mana Alkitab spesial mencatat, dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara pendengar, saya rindu biarlah saat Tuhan panggil kita pulang, nama kita tercatat di buku kehidupan. Sebelum kita, tidak ada orang seperti kita, di mana dia percaya Tuhan dan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Wow, ini betul-betul keren. Ada berapa banyak di antara kita yang mau? Yang mau, mari katakan amin. Saudara pendengar, ketahuilah, iman yang dewasa itu enggak hidup dari tepuk tangan manusia. Karena yang Tuhan cari itu apa? Hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. Hari ini saya ajak, mari biarlah kita enggak lagi cari itu yang namanya pujian dan penghargaan dari manusia. Tapi yang lebih penting apa? Penghargaan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Saya salut dengan seorang penginjil dari Amerika yang bernama Billy Graham.
Orang ini dia

selalu dasari pelayanannya dengan satu semboyan ini, yaitu Modesto Manifesto, yang artinya jaga keuanganmu dengan jujur, hindari manipulasi dalam pelayananmu, jaga kemurnian moralmu, jangan sampai hidupmu menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan jangan cari keuntungan pribadi. Biarlah hidupmu hanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang luar biasa, sejarah mencatat melalui ketulusan pelayanannya, gak main-main, ada 215 juta jiwa telah dimenangkan bagi nama Tuhan. 215 juta jiwa lebih dari 185 negara. Dia juga dipakai Tuhan untuk melayani berbagai macam pemimpin dunia. 11 presiden Amerika Serikat, Ratu Inggris, Presiden Rusia, Presiden Korea Selatan, dan masih banyak pemimpin dunia yang lain. Wow, luar biasa. Ada satu kata-kata menarik dari Billy Graham. Dia berkata, Tuhan bisa pakai satu hidup yang sungguh-sungguh untuk menjangkau orang biasa sampai pemimpin dunia. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari ini saudara pendengar adalah satu hidup itu yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, yang Tuhan mau pakai menjadi saksinya. Kita mau lanjut, langkah selanjutnya untuk menaikkan standar iman kita. Ketahuilah bahwa imanmu itu bukan terjadi secara instan. Sayangnya hari-hari ini ada banyak orang, mereka pinginnya semua serba instan. Tuhan, kalau bisa jawab doaku sekarang juga. Perlu kita ketahui, iman yang kuat tidak lahir dalam semalam, tetapi dibentuk justru melalui apa? Doamu, keringatmu, dan bahkan seringnya air matamu. Dan semua tadi, kalau kita rangkum, yang namanya doamu, keringatmu, air matamu itu apa? Proses. Dan perlu kita sadari, yang namanya iman itu justru terbentuk melalui proses. Sayangnya hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, mereka gak mau diproses sama Tuhan. Belum apa-apa sudah menjerit, Tuhan aku gak kuat Tuhan. Belum apa-apa sudah menyalahkan Tuhan, Tuhan engkau jahat, Tuhan di mana keadilanmu. Saudara pendengar, saya gak tahu proses apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupmu saat ini. Satu hal yang pasti yang perlu kita sadari, semakin dahsyat prosesmu, oh maka semakin dahsyat juga Tuhan mau pakai hidupmu menjadi saksinya. Yang setuju katakan amin. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, dari ayat ini kita ternyata tahu, maksud Tuhan mengizinkan kita harus melewati semua proses ujian-ujian dalam hidup kita. Itu tujuannya supaya apa? Supaya kita jadi orang yang tekun. Tekun dalam hal apa? Berdoa. Kita cari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, supaya dengan demikian kita memperoleh buah yang matang. Iman kita jadi dewasa. Kita dikit-dikit gak ngeluh sama Tuhan, karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihinya. Oleh karena itu, dengan mantap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena aku percaya Tuhan jadikanku sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya sekali lagi, katakan amin. Kita mengenal beberapa tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai selalu luar biasa. Yang menarik, Alkitab mencatat gak ada satupun daripada mereka yang belum melewati yang namanya proses terlebih dahulu. Yang pertama, Ayub. Sebelum Tuhan permuliakan dia menjadi salah satu orang terkaya di timur, dia harus lewati itu proses yang namanya penderitaan yang hebat terlebih dahulu. Yang kedua, Petrus.
Sebelum Tuhan pakai, dia selalu luar biasa. Sekali dia berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat dan percaya. Dia harus terima fakta bahwa dia dulunya adalah seorang yang gagal. Yang selanjutnya, Musa. Seorang yang dulunya bangga, dia bisa segalanya. Bahkan punya kuasa sebagai pangeran Mesir. Tuhan sengaja bawa dia lewati titik nol dan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Sebelum akhirnya Tuhan pakai dia selalu luar biasa untuk lakukan berbagai tanda mujizat. Yang terakhir, Yusuf. Sebelum Tuhan memuliakan dia menjadi orang kedua di Mesir yang sangat berkuasa, selama 14 tahun dia harus hadapi itu terlebih dahulu, yang namanya pengalaman pahit bertubi-tubi. Dan kalau kita bisa simpulkan, semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tujuannya apa? Tuhan mau proses karakter kita terlebih dahulu. Dari tokoh-tokoh tadi, kalau kita sorot Musa, ada perbedaan di karakternya. Sebelum dia diproses dan sudah dia diproses oleh Tuhan. Sebelum dia diproses, dia dulunya adalah seorang pemarah. Tapi kemudian dia menjadi seorang yang lembut hatinya. Sebelum dia diproses, dia adalah seorang yang mengandalkan dirinya. Seorang yang impulsif, seorang yang percaya pada kekuatan dirinya sendiri. Tapi setelah dia diproses,

sebagai pendiri aliran kubisme yang menekankan bentuk-bentuk geometris. Yang pasti keahlian melukisnya ini enggak terbentuk dalam semalam, tapi dia harus melewati proses yang namanya disiplin keras dari ayahnya selama bertahun-tahun terlebih dahulu. Kebetulan ayahnya yang bernama Jose Luis Blasco ini juga merupakan seorang pelukis, guru seni, dan pengajar gambar klasik. Yang pasti, Picasso sewaktu kecil, gambarnya selalu dikoreksi oleh ayahnya. Dan gak tanggung-tanggung, ayahnya selalu meminta dia untuk menggambar ulang berulang-ulang kali. Sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang pelukis yang hebat. Saudara pendengar, ketahuilah tanpa kita sadari bahwa namanya proses dan koreksi itu terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan gak banyak daripada kita yang menyadari bahwa namanya proses dan koreksi itu adalah dua elemen penting supaya akhirnya kita bisa punya apa? Kualitas yang besar. Hari ini izinkan saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang mau berkata, terima kasih Tuhan buat proses yang Engkau sedang izinkan terjadi dalam hidupku. Sekalipun gak enak, tapi aku mau tetap belajar untuk taat. Karena aku percaya Engkau sedang mempersiapkan aku untuk suatu karya yang besar. Supaya hidupku menghasilkan kualitas yang besar. Yang mau sekali lagi katakan amin. Kita mau lanjut langkah yang terakhir. Sadarilah jangan sampai imanmu itu mandek atau stagnan. Perlu kita ketahui air yang diam terlalu lama, maka itu akan menjadi keruh dan itu akan mengundang berbagai sumber penyakit. Demikian juga kalau iman kita itu enggak bertumbuh, maka yang ada apa? Berbagai penyakit rohani datang. Dalam diri kita ada banyak kesombongan, kepahitan, kekecewaan. Rohani kita rasanya mati rasa, bahkan hidup kita malah menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, mari hari ini jangan sampai imanmu itu mandek. Yang betul, imanmu harus bertumbuh, menghasilkan perubahan hidup. Transformasi yang dimaksud ini kita bisa lihat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, ini yang dimaksud transformasi atau pembaruan budi kita. Budi ini berbicara tentang apa? Pola pikir kita, hati kita, dan perilaku sehari-hari kita yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Apakah pola pikir hati kita dan perilaku kita sehari-hari sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Dan kita bisa lihat hasil dari transformasi ini dalam Galatia 5 ayat 22-23, di mana hidup kita menghasilkan buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang menarik, Yesus sendiri memberikan teladan dalam hidupnya ada 9 buah roh ini. Beberapa di antaranya kita bisa lihat tentang kasih Yesus, di mana Yesus rela tempuh jarak yang begitu jauh demi apa? Mengusir roh jahat dari orang gila di Gerasa. Berbicara soal kemurahan hati, Yesus spesial repot-repot adakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Berbicara tentang kesetiaan, Yesus rela taat sampai mati di atas kayu salib demi menanggung dosa-dosa kita. Yang terakhir, berbicara tentang penguasaan diri, Yesus gak membalas saat dihina, disiksa, dicambuk, bahkan disalib. Saudara pendengar, saya mau katakan, orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya dalam Tuhan, maka akan semakin terlihat karakternya seperti Tuhan yang ia percayai. Apakah dalam hidupnya sudah muncul 9 buah roh tadi? Sejarah mencatat ada juga seorang wanita Kristen dari Belanda bernama Corrie ten Boom. Dalam hidupnya kita juga bisa melihat

9 buah roh ini. Yang pertama tentang kasihnya yang luar biasa, di mana dia rela untuk menolong orang Yahudi meski itu mengancam nyawanya. Sampai akhirnya dia juga ikut diciduk bersama-sama dengan para orang Yahudi. Kita juga bisa menyaksikan penguasaan dirinya luar biasa saat seorang mantan penjaga nasi datang kepadanya mohon minta ampun, dia enggak balas dendam. Padahal dirinya sudah dihina, diperlakukan kasar, dipaksa kerja berat, dibuat kelaparan, dipermalukan, bahkan ditindas secara psikologis. Tapi dia tetap mau ampuni mantan penjaga nasi itu. Ada satu kata-kata menarik dari Corrie ten Boom, dia berkata, iman melihat apa yang gak terlihat, mempercayai apa yang sulit dipercaya, dan menerima apa yang mustahil. Saudara pendengar, hari ini saya mau katakan, iman itu bukan melulu berbicara soal kapan kita akan melihat mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Tapi mari hari ini bila kita naik ke next level, kita mau belajar untuk tetap melihat ada maksud rencana Tuhan yang indah di balik semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun mata jasmani kita belum melihatnya, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Sekalipun jasmani kita sebetulnya berkata, aku sulit untuk menerima segala hal-hal yang gak enak, yang mustahil. Tapi aku percaya Tuhan tetap sanggup pakai aku menjadi saksinya untuk menyaksikan buat Tuhan yang aku percaya dia adalah ahlinya pengubah setiap kemustahilan menjadi mujizat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Mari kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila setiap para pendengar imannya dinaikkan ke next level. Hari ini bila Engkau dengar komitmen kami ya Tuhan, kami mau tulus mencari-Mu dengan sungguh-sungguh setiap waktu. Beri kami kekuatan untuk tetap tekun dan bertahan melewati setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan suatu karya indah dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah mulai hari ini iman kami melihat cita kemurahan, kebaikan, dan segala hal yang baik mengalir dalam hidup kami. Melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Biarlah Engkau juga berkati Radio Ictus, Engkau pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati juga setiap mereka yang melayani di Radio Ictus ini. Engkau pakai radio ini bukan hanya menjadi berkat bagi orang-orang di Indonesia, tapi juga banyak orang di seluruh dunia. Kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.

Halo, selamat siang. Selamat bertemu lagi siang hari ini. Kita jumpa lagi di Info Etalase, menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi lowongan pekerjaan, juga informasi usaha serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sahabat bisa bergabung bersama Itusnya di Info Etalase.

Baik, sahabat sekalian, ada beberapa informasi untuk sahabat-sahabat Itus yang siang hari ini bergabung bersama Itusnya. Tentunya di info etalase ini akan mendapatkan banyak informasi. Selamat siang, kiranya waktu istirahat siang sahabat menyenangkan dan juga dapat mengembalikan semangat untuk melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat siang, kiranya hari ini sahabat dilancarkan dan produktif setelah Anda beristirahat ya. Dari pagi, siang perlu istirahat, menikmati santap siang. Diucapkan juga untuk sahabat Itus yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi lagi dan juga memberikan dorongan sehingga mereka tetap bisa belajar dengan baik. Baik, sama sekali untuk informasi yang pertama, mungkin sahabat Itus saat ini sedang mencari sekolah. Nah, ini ada pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidiah di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Gak usah bingung, sahabat bisa datang langsung atau menghubungi Miss Debbie ya di 0858-6715-3036 atau di 024-845-1236.

275. Sekolah di KBTK Paidia, free uang gedung. Special price bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan, kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, ada angklung, field trip. Fasilitas pembelajaran yang menarik. Ya, silahkan sahabat sekalian, masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri untuk KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Dengan free uang gedung, special price bagi alumni. Potongan uang alat bagi yang mengajak teman dengan program unggulan kerohanian. 3 bahasa dengan bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Ya, sahabat sekalian, lagu-lagu manis yang saya siapkan untuk menemani istirahat siang sahabat bersama dengan Fandi Santoso. Kiranya makan siang hari ini enak ya, dan kembali mendapatkan energi kembali penuh. Jangan lupa luangkan waktu untuk bersantai sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan Anda. Istirahatkan mata Anda 20-20-20 ya, 20 menit melihat layar, 20 menit, 20, kira-kira 6 meter ya. Sahabat bisa melihat pemandangan dan 20 detik Anda bisa bersantai sejenak ya. Selamat menikmati waktu istirahat siang Anda. Kiranya sisa hari sahabat dipenuhi dengan hal-hal yang baik.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Kembali lagi di Info Etalase, sahabat semuanya. Selamat beristirahat siang, selamat menikmati santap siang. Semoga segar kembali untuk melakukan segala aktivitasnya ya. Istirahat yang cukup. Selamat menikmati makan siangnya. Dan beberapa informasi lagi yang akan saya bacakan ke ruangan Anda. Tentunya sahabat itu bisa mendapatkan minyak mor di Radio Itus. Jangan sampai kehabisan ya, masih banyak di Radio Itus. Silahkan bisa datang langsung atau membeli lewat WhatsApp-nya dulu. Pesan dulu nih ya di 081745.

0596 1896. Hari ini sahabat itu siang sudah pesan, sudah sampai ya pesanannya. Yang belum silahkan bisa tanya-tanya dulu juga boleh, karena minyak mor ini minyak oles yang bisa dipakai untuk luka, luka bakar, luka kena pisau. Hanya dioleskan saja ya minyak di luar. Baik sahabat sekalian, yang mau bergabung dalam info etalase atau mau mempromosikan usaha Anda bisa hubungi di 0817450596. Dan masih ada informasi yang saya bagikan ke ruang Anda. Tentunya sahabat juga merindukan informasi ibadah yang disiarkan setiap hari Minggu dalam ibadah on air pada pukul 9, pukul 18, dan pukul 19. Bagi sahabat itu yang mau bergabung, jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.
2: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sama sekalian masih di Info Etalase yang menyajikan informasi-informasi untuk Anda. Dari pukul 12 hingga pukul 13 setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ikuti terus rangkaian acara yang kami sajikan kru Anda. Selamat menikmati istirahat siang, selamat menikmati santap siang, dan kembali lagi aktivitas sahabat dengan energi yang penuh. Selamat siang dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: pengen renang tapi di Bandung.
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan

0: 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pemprov Jateng melakukan pendampingan untuk menjaga nadi UMKM di tengah pelemahan rupiah. Pematangan lahan Pakuwon Mall Semarang difokuskan untuk mengantisipasi risiko tanah bergerak di Gombel.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selalu 6, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan UMKM di wilayahnya di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, pemerintah terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM, sebab UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah, sehingga perlu terus dibina agar lebih tahan menghadapi dinamika ekonomi. Apalagi jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 4,2 juta. Besarnya jumlah itu menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekonomi daerah. Karena itu pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha bertahan, tetapi juga naik kelas melalui akses permodalan, pendampingan, pengemasan produk, hingga pemasaran. Selain modal, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kualitas produk agar UMKM lebih kompetitif. Pendampingan itu mencakup pemenahan packaging, pemasaran, hingga peluang masuk ke rantai ekspor. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, rencana pembangunan Pakuan Mall Semarang di kawasan Gombel Lama terus menjadi perhatian publik, terutama karena lokasi proyek berada di area yang memiliki potensi pergerakan tanah. Untuk mengurangi risiko tersebut, saat ini fokus pekerjaan yang dilakukan bukan pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan proses pematangan lahan dan penguatan stabilitas tanah. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan, di koridor Jalan Gombel Lama, saat ini terdapat dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, perbaikan

0: Jalan Gombel Lama merupakan jalan nasional dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah JIE. Kedua pekerjaan pematangan lahan pada area yang direncanakan menjadi lokasi kawasan komersial Pakuan Mall Semarang. Menurut Ferry, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terintegrasi agar sistem drainase jalan, penguatan badan jalan nasional, dan proteksi lereng dapat saling mendukung sehingga keamanan kawasan lebih terjamin. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Kabupaten Demak yang menjadi atensi publik. Ia menegaskan upaya pencegahan perlu terus dilakukan oleh berbagai elemen agar kasus serupa tidak terulang kembali. Itu disampaikan Gubernur di sela acara rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang Senin kemarin. Pencegahan itu perlu dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, maupun masyarakat. Mereka perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Walaupun demikian, upaya penegakan hukum untuk pelaku juga harus jalan agar menimbulkan efek jera. Dugaan kekerasan seksual menjadi perhatian setelah korban melaporkan kasus tersebut. Proses penyelidikan saat ini masih terus dilakukan aparat kepolisian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif menambahkan, saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng target retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pati diusulkan naik di tahun ini menjadi 700 juta rupiah. Kabid Pengendalian Operasional di Supati Nita Agustiningtyas menyebut akan mengusulkan kenaikan target parkir saat APBD perubahan 2026. Alasan usulan kenaikan ini karena hasil parkir selalu melebihi target. Usulan kenaikan sebesar 75 juta atau naik dari 625 juta per tahun menjadi 700 juta rupiah per tahun. Di Kabupaten Pati memiliki sejumlah titik potensial dalam menyumbang retribusi parkir, seperti di kawasan Alun-Alun, sekitar Jalan Sudirman, Jalan Susanto, Jalan Pemuda, dan Jalan Utomo. Di beberapa kawasan itu hasil parkir selalu melebihi target. Dia menyebutkan masih kesulitan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain karena kendala masih kekurangan SDM. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan Mangrove di kawasan pesisir desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan yang dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove akan terus diperluas ke sejumlah titik lain yang dinilai rawan. Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain, sepanjang garis pantai Wonokerto hingga kawasan perbatasan dengan kota Pekalongan, termasuk wilayah Jeruk Sari, Kecamatan Tirto. Selain memperluas area penghijauan, PMK Pekalongan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat mangrove yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di kota Semarang menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di beberapa titik, terutama JPO Pasar Bulu dan

JPO Karangayu di Jalan Jenderal Sudirman dinilai dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan perbaikan pada JPO Pasar Polo. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan fasilitas penyeberangan tetap layak digunakan di tengah tingginya aktivitas warga dan pengunjung pasar. Dalam proses perbaikan, tim teknis Dishub melakukan pembenahan pada bagian anak tangga yang mengalami kerusakan. Pekerjaan meliputi penguatan struktur serta penggantian sejumlah pijakan tangga menggunakan material baru agar jembatan kembali kokoh dan aman dilintasi. Staf Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Semarang Angga Sumanjaya mengatakan pemeliharaan JPO merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki. Dishub berharap proses perbaikan dapat selesai sesuai jadwal, sehingga JPO Pasar Bolu kembali berfungsi optimal sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Meski demikian, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada kondisi JPO Karangayu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Jembatan yang menjadi akses penting menuju Pasar Karangayu itu diketahui mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Semen Padang FC setelah menunjuk pelatih baru Neil Maizar kini melanjutkan dengan perburuan pemain baru. Semua pemain asing musim lalu dicoret akan digantikan wajah baru pada kompetisi Liga 2. Selain akan

0: disorot radar Kamal Sirah adalah jebolan dari timnas. Namun belum menyebutkan nama siapa pemain incaran selain Padang FC yang dimaksud. Hanya memberikan sedikit clue mengenai identitas sang pemain yang dimaksud. Pemain itu berposisi sebagai defender. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat siang atau selamat siang menjelang sore belum ya. Selamat siang semua sahabat Iktus, apa kabarnya di siang hari ini? Waduh, hari ini cukup panas ya. Kota Semarang, saya berharap sahabat tetap bisa menikmati hari ini dengan sukacita. Dan kita nikmati aja ya, cuaca yang panas ini keberkahan juga dari Tuhan. Karena banyak juga negara-negara yang kurang sinar matahari ya. Hanya berapa bulan aja pun gak komplit gitu ya. Kita bersyukur untuk berlimpahnya sinar matahari yang juga dibutuhkan untuk kehidupan kita. Selamat kembali berjumpa di acara Golden Memories di kesempatan hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026 yang kembali akan menghibur sahabat menemani di kala beraktivitas atau di kala beristirahat. Jangan lupa untuk sahabat bergabung di acara ini sampai pukul 3 sore nanti. Saya tunggu atensinya, bisa gunakan line telepon kami di 8313611 atau di 081 melalui WhatsApp ya 081745059. Talita di Odo bersama juga Jericho yang sudah siap menghibur kita. Roh Kudus hadir di sini. Selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Sobat Iktus, kita baru saja dihibur dengan beberapa lagu di awal perjumpaan kita di Golden Memories untuk kesempatan edisi hari ini. Semoga lagu-lagu tadi benar-benar bisa menemani dikala sedang beristirahat siang atau yang sedang beraktivitas menyelesaikan pekerjaannya di hari ini. Ada beberapa lagu tadi dibawakan oleh Widiawati ya, dan juga satu lagi Rain and Tears yang juga menemani kita, selain lagu dari Talita Deodoh dan Jericho Vocal Group. Oke sahabat Iktus, terima kasih untuk Anda semua yang sudah merapat ke sini, ke 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang tetap setia bergabung dan meset. Nantikan atensi sahabat yang mau bergabung untuk request lagu kesayangan Anda ya. Bisa menggunakan WhatsApp kami di 081745 0596, atau juga melalui telepon on air di 02483 13611. Ada Ibu Yunani, selamat siang Bu Yunani. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Golden Memories Kusuka, selamat siang Mbak Lina. Mau request lagu Di Tengah Ombak. Salamnya buat semua sahabat Golden Memories. Juga untuk Pak Agus di Telogosari, Pak Suparmin, Pak Yahya Pangge, Pak Yohanes di Kokrosono, Ibu Kristiani, Ibu Rini, Bu Sri di Hasanuddin, juga buat Mbak Lina. Saya selalu tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih Mbak Lina, shalom dari Ibu Yunani. Terima kasih kembali untuk Ibu Yunani kebersamaannya. Salam-salamnya sudah Lina sampaikan. Yuk yang sudah disapa segera bergabung balik untuk menyapa juga Ibu Yunani yang siang hari ini sudah bersama kita di 96.5 FM ya. Dan tentunya lagu Di Tengah Ombak saya pilihkan dari Victor Huta Barat. Nanti siap kita putarkan dan kita simak bersama ya. Berikutnya juga ada Ibu Yuni. Halo Bu Yuni, apa kabar nih siang hari ini? Baru sibuk ya sama beraktivitas. Shalom Mbak Lina, tugas aja di cuaca yang mamas ini. Iya betul nih Bu, tetap sehat selalu, amin. Mau gabung di Golden Memories yang tiap yang tetap kusuka katanya. Mau request Malam di Cianjur Mbak Lina. Terima kasih, God bless you, dari Ibu Yuni. Oke, okay. Semalam di Cianjur atau semalam di Kencono Bungu? Kalau di Kencono Bungu sih selalu ya, selalu di sana. Tapi kalau mau ke Cianjur ya, jangan lupa oleh-olehnya. Oke, yang lainnya mana nih suaranya ya, atau WhatsAppnya, saya tunggu atensinya. Selain Bu Yuni ada Ko Daniel Hongbun yang juga sudah bergabung. Selamat siang Mbak Lina, shalom. Nanas banget ya, betul nanasnya banyak hari ini. Golden Memories Awe Suka, request John Tanamal, Indah Rencanamu Tuhan, dan Pohon Yang Rindang dari Jamal Mirdad. Buat semua sahabat itu, selamat mendengarkan. God bless you, dari Master Daniel Hongbun, shalom.

buah sahabat Tikus yang belum bergabung dengan kita, saya nantikan. Yuk segera merapat seperti Bu Yuni ya. Ada Bu Yunani dan Koh Daniel. Yuk yang lain Bu Marpuah ditunggu ya, Pak Lastio, Bu Kristiani, juga Pak Silas, Pak Andoko, Pak Yohanes, Pak Agus, dua-duanya ya. Pak Yahya ditunggu, sahabat-sahabat Iktus, Pak Suparmin juga, dan sahabat-sahabat yang lain yang biasanya bersama kita, saya tunggu atensinya. Yuk kita simak lagi lagu berikutnya, masih di Golden Memories, Indah di Tengah Ombak ya, dari Victor Huta Barat.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC816541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901001811006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Batiktus, itu tadi kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu yang salah satunya juga di request oleh sahabat-sahabat Iktus ya. Dan kembali di siang hari ini menyapa sahabat-sahabat lewat udara menemani dikala sedang menyelesaikan pekerjaan masing-masing di cuaca kota Semarang yang panas hari ini ya. Dan kalau malam sudah mulai angin dingin gitu ya. Dan pagi juga masih lumayan nih, jadi pergantian musim sudah kerasa banget ke musim kemarau yang diprediksi cukup panjang. Jadi mulai sekarang harus benar-benar menghemat ya kebutuhan air bersih untuk kita semuanya. Oke sahabat, semoga semua persoalan air bisa tertangani di negeri tercinta ya, asal kita semuanya bisa mendukung untuk saling menjaga lingkungan sekitar kita. Kita terima. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Pak
1: Yohanes.
0: Pak Yohanes ya, apa kabar siang ini?
1: Selamat hati dari Bu Yunani ya.
0: Iya.
1: Terima kasih sekali Bu Yunani, selamat siang. Salam-salamnya buat Pak Agus, Mbak. Agus Logosari, Bu Matua, Mas Lastio, terus Mbak yang nih, Bu Alamat, terus buat Bu Kristiani, Wijayanti, untuk semuanya pendengar Golden Memories dimanapun berada, selamat siang semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Minta lagunya Bunga di Tepi Jalan Mbak Lina.
0: Oke, okay, baik Pak.
1: Terima kasih Mbak
0: Lina. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Yohanes ya. Untuk kebersamaannya di siang hari ini, lagunya ditunggu nanti ya, Bunga di Tepi Jalan dari Kus Plus. Berikutnya juga yang sudah bersama di siang hari ini Pak Yahya Panggi. Shalom, selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak, Tuhan Yesus itu amat baik. Golden Memories yang paling aku suka. Saya minta lagu Tanjung Perak, salamnya untuk Mbak Lina, untuk Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfu'a, Bu Deboradia, dan sahabat-sahabatku pecinta Golden Memory. Untuk Pak Yaya Panggi, terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, yuk Bu Neng ditunggu nih salam-salamnya ya. Berikutnya juga ada Pak Lastio, selamat siang Pak Lastio yang mungkin lagi beraktivitas. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Lastio ikutan gabung di Golden Memory, minta diputerin lagu Birunya Rinduku dari Helen Sparinga. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, kemudian untuk Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, juga Pak Eri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas No Salim di Jepara, Eyang Neng, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, juga Bu Hari Seswa.

Bu Maria Yuliati di Candi, juga Bu Suparman di Gendok Perbalan. Untuk Bu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Deborah, dan kru Iktus semuanya, dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Balina, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Lastio yang sudah menyapa semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Ada yang kelewat ya, nanti gantian nih yang terlewat menyapa Pak Lastio gitu ya. Bu Kris, selamat beristirahat siang kalau lagi istirahat ya, juga Cik Sofi. Kemudian juga untuk para oma-opa yang lagi istirahat di panti-panti Breda, atau sahabat-sahabat yang lagi di perjalanan, mengemudi di jalan, hati-hati di jalan, semoga terhibur dengan beberapa lagu yang hadir di suasana siang hari ini. Kemarin sempat waduh di radio mobil saya, oh gak ketemu Iktus ya, ganti ya. Ya kadang-kadang mungkin pas sinyal atau apa ya, kondisi Iktus memang masih antena sementara, jadi mungkin agak timbul tenggelam, mohon maaf ya. Kalau pakai Android pasti bisa semua bagus gitu ya. Nah, semoga segera bisa didirikan. Ini dalam proses perbaikan gitu ya, sahabat itu. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung lewat doa dan persembahan kasihnya untuk antena Radio Iktus yang dalam proses ya, agar segera bisa teratasi dengan baik dan bisa mengudara, menjangkau banyak sahabat lewat udara. Nah, buat sahabat-sahabat Iktus yang lain yang mau bergabung, ditunggu atensinya, masih ada waktu hingga pukul 3 sore nanti di acara Golden Memories. Pak Yohanes lagunya segera meluncur ke situ. Tadi ada Pak Lasyo yang juga minta lagu Birunya Rinduku, kemudian Pak Yahya minta Tanjung Perak. Ayo Pak, kita ke Tanjung Perak, saya juga mau ikut ya. Kita bersama ada Sio Akustik yang dengan lagu Tanjung Peraknya.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: masih di Golden Memory, sementara masih ada beberapa waktu untuk kita kembali simak ya lagu-lagu nostalgia yang lainnya. Gimana yang sudah request lagu-lagu tadi, semoga benar bisa menghibur Anda menemani di kala sedang apa saja. Oke, terima kasih untuk Ibu Patsy, Ibu Sri Kustiah ya, yang ada di rumah. Selamat siang Mbak Lina, mau minta lagu Why Do You Love Me. Salam tanpa terkecuali, ini ada suaranya tapi ya kempresek, kadang juga hilang. Aduh sayang ya Bu ya, semoga segera nanti bisa celing lagi seperti sebelumnya. Gak apa-apa Mbak Lina, sudah kangen dengan dengerin Iktusnya, sudah lama banget. Betul. Ya makasih Mbak Lina, tetap semangat dalam bertugas, Tuhan berkati. Makasih Bu, sehat selalu ya, dan tetap setia dengerin Iktus. Kangen sedilok-sedilok ngintip nguping kata kalau Bu siapa? Bu Yuni. Ya, terima kasih ya Bu. Dan yang lainnya semoga juga tetap terhibur dengan lagu-lagu ya, walaupun kadang-kadang hilang, timbul tenggelam gitu ya. Halo Golden Memory, selamat siang. Sudah sore, Ding. Halo.
1: Halo, selamat siang Mbak Lina.
0: Siang Bu Ning, kok suaranya kecil Bu Ning?
1: Saya itu mencari Iktus sampai iye gitu loh Mbak.
0: Oh, enggak ketemu lagi, hilang dari peredaran.
1: Siaran apa gimana saya gitu. Teleponnya orang dipasang ke tempat listrik lah. Aku ki ya wis bingung toh ya. Jadi mau nek ngrungokke ngono tok ki ora iso naik. Apa jenenge? Wong meneng wae gitu. Tadi siapa sing pas aku anu Mbak Lina pas ngepasi itu. Ngendikan soal apa?
0: Apa Bu?
1: Tahu bacem.
0: Tahu bacem.
1: Ya aku kok angen-angennya kok foto be aku. Orang belanja itu loh.
0: Oh, orang
1: belanja itu toh. Mulai mau puasa sampai sekarang itu orang tahu lewat.
0: Oh, enggak jualan lagi.
1: Iya, pasarin dira ngerti. Apa apa suruhan itu kok yo ngebot-boti batin gitu ya semung aku mung tak tetep iya ya kok wis suwi aku ora tau ngirimi.
0: Oh ndak usah Bu Ning, bercanda
1: karena ya angen-angennya kok baru aku gitu,
0: nanti kita bikin sendiri. Bisa bikin sendiri di rumah ya Bu Ning ya.
1: Iki non sewu lho ya, engko ndak cerita teh. Engko kedawan. Anu kemawon nyuwun lagu.
0: Ya, mau minta lagu apa?
1: Anu, apa? Tak ingin ku sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
1: Itu untuk bapak-bapak yang mungkin tadi sudah nyenggoli nama saya. Saya ini golek catatan iki ora ono, tapi ini aku mung tak anu tok wae.
0: Semua aja ya.
1: Itu sama perut di tempat ini, sugeng as

0: kerto sugeng ngadosi. Lah terus Bu sapa? Putin. Sugeng siang Mbak Deboralin, gimana kabarnya? Rengok-ingok aku, Mbak. Aku tinguk yo seneng lho yo. Sinten malih aku wis ndak kesuwen ki nggih. Oh yo kemawon ingkang midhangetaken acara menika, sugeng midhangetaken antos mangke dalu ana sing soalé ana sing ora dipateni to, Mbak?
1: Iya.
0: Kula saderengipun nggih matur nuwun kagem kru mriki sedaya sugeng mirengaken, sugeng ngasta. Monggo saderengipun kula nyuwun pangapunten ora iso lengkap. Pun matur nuwun saderengipun.
1: Iya, Bu Ning, terima kasih kembali. Selamat beristirahat. Semoga terhibur juga ya Bu Ning ya. Oke, sahabat Iktus, kita akan segera simak lagi lagu-lagunya yang sudah di request, yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah menyapa lewat udara. Kita simak bersama lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

tiktus tak terasa waktu yang terus bergulir begitu cepat. Kita sudah menikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia di suasana hari ini. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Tetap semangat yang lagi menuntaskan pekerjaan, yang sudah istirahat di rumah, selamat beristirahat. Jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat Iktus.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Telambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Memegang Perjanjian yang Kudus yang didasarkan pada Kejadian pasal 17. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Sahabat pendengar, saat seorang anak diangkat jadi pewaris raja, ia diberi jubah, kehormatan, dan janji besar. Namun, sang raja berpesan, "Hiduplah sesuai martabatmu." Demikian pula Allah memanggil Abraham dan kita. Dalam Kejadian 17 ayat 1, Tuhan memanggil Abram yang kemudian menjadi Abraham untuk hidup tidak bercela. Allah bukan sekadar memberi janji, ia juga menuntut kesetiaan dari umat yang dikasihinya. Dalam ayat 9 ditegaskan lagi bahwa Allah memanggil Abram dan keturunannya untuk memegang perjanjian dengannya. Ini bukan perintah satu kali, melainkan panggilan hidup seumur hidup. Dalam hubungan perjanjian, Allah berinisiatif memberi janji dan manusia dipanggil untuk menanggapi. Hubungan perjanjian ini ditandai dengan sunat. Tanda sunat diberi bukan sebagai beban, melainkan sebagai lambang hidup yang dipisahkan atau dikuduskan bagi Tuhan. Abraham taat meski tak mengerti sepenuhnya. Ia percaya kepada Allah yang memanggilnya. Ketaatannya menjadi warisan iman turun-temurun dan teladan bagi umat percaya sepanjang zaman. Kita pun dipanggil dalam perjanjian kasih yang kekal, bukan dengan sunat jasmani, melainkan dengan hati yang diserahkan kepada Tuhan. Bukan sekadar menanti berkat, tetapi hidup taat di hadapannya setiap hari.

Ini adalah komitmen berjalan bersama Tuhan, menyerahkan arah hidup kepada-Nya dan taat melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala pergumulan yang kami alami, ajarlah kami untuk selalu percaya pada kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan dan sukacita dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Saya Sheikh Nur Observation 96.5 FM itu sahabat Anda beri sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Senang sekali kembali di Bibi bisa hadir menemani Anda di Iktus Family. Sahabat Iktus, perjumpaan kita sore hari ini, tepatnya di 9 Juni 2026. Kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat Iktus dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya boleh menjadi berkat buat sahabat. Sahabat Iktus di Iktus Family seperti biasa, kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi yang utama wanita. Baik, namun sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan pujian dari

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

baik cantik terus kembali bareng lagi di Iktus Family. Segera saja untuk pujian yang sudah siap berikut ini, kami akan bingkiskan untuk menito 3625 sahabat Yusak Juedi yang ada di pujian Manom Timur. Kemudian kami jumpa juga penita 2626 sahabat Andreas Kusmianto yang ada di Padang 4. Kemudian menuju ke Gajah Timur 6 ada penita 3627 sahabat Sulistianti R dan sahabat Sri Lestari penita 3628. Kemudian juga kami jumpai monitor 3629 sahabat Hana Usmiati di Kijang Utara. Halo, selamat sore sahabat-sahabat itu semuanya. Apa kabarnya nih? Berharap Anda semua selalu sehat, sukacita, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sahabat itu berikut ini pujian Tuhan yang bela dari Angel Peter dirangkai dengan Yesus namamu indah dari Gracia Epipania. Selamat sore dan selamat menikmati.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sahabat Iktus, kembali bareng lagi di Iktus Family. Di suasana surya begitu cerah, tentu saja kami bisa menjumpai sahabat-sahabat Iktus, kondisi bahagia para, dan tentunya kesempatan sore ini masih harus menyelesaikan tugas-tugas Anda sampai selesai sore nanti. Baik, sahabat Iktus, berikut kami akan bingkiskan pujian berikut untuk monitor kami 3630 sahabat Lenia dari Tertoyoso Tengah. Kemudian juga untuk monitor 3631 sahabat Panka Indriana yang ada di Candroku Sumo Selatan. Kemudian kami jumpai monitor 3633 sahabat Indarti yang ada di Keranggan Dalam. Halo, apa kabar Ibu Indarti? Lama banget gak kunjung ke studio nih. Dan juga untuk monitor 3633 sahabat Nana Atmaja di Pengapon Kampung Pesaten. Oke, kami ucapkan selamat sore buat sahabat-sahabat semuanya. Dan pujian indah segera kami hadirkan. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Ya, ya.
1: Eh, terus kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat Iktus, masyarakat kesempatan waktu jumpa kita di Iktus Family sore ini. Sahabat Iktus, tak lupa kami sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, juga para donatur yang setia. Kami sangat berterima kasih untuk dukungan dan support yang Anda berikan, dan semuanya pasti sangat berarti bagi radio itu. Mohon dukungan doanya juga untuk perbaikan antena yang masih belum selesai. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan menolong. Baik sahabat-sahabat Tiktus, di akhir perjumpaan sore ini kami akan segera jumpai untuk monitor kami 3636, ada sahabat Rifusa Tarwati Iriani yang

Pogang Sambi. Kemudian kami jumpa juga monitor 3637 sahabat Timah Kulata yang ada di Gerangan Dalam. Selanjutnya juga untuk monitor kami 3638 sahabat Elizabeth Ratnawati yang ada di Esparman. Di sana juga ada monitor 3639 yakni sahabat Lydia Veronica.

baik sahabat itu semuanya. Suasana sore tentu saja mengingatkan pada kita semua untuk kasih setia Tuhan, karena kita segera memasuki di suasana sore, sebentar petang dan malam hari. Mari sahabat itu kita terus mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Baik sahabat-sahabat itu, inilah pujian indah yang kami hadirkan sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Setelah itu Bibi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore sahabat itu, sampai jumpa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda, dasyat men!

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Zakheus itu? Nah, adik-adik, Zakheus ini dia seorang pemungut cukai. Itu loh orang yang suka mintain uang sama orang-orang. Makanya uangnya banyak. Nah, dia pengen melihat Yesus. Lalu dia punya ide. Dia lari, dia naik ke atas pohon ara. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi?

0: Adi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini dalam
1: episode ke-243 dengan judul Seandainya Aku Bisa Jadi. Istirahat, Kiki, Didi, dan Desi bersama-sama duduk di taman. Tampaknya mereka sedang terlibat dalam pembicaraan yang cukup menarik. Kira-kira apa sih yang menjadi topik pembicaraan mereka? Jadi penasaran nih.
2: Kamu sendiri punya cita-cita apa, Desi?
3: Jika aku besar nanti, aku ingin sekali menjadi seorang dokter yang dapat mengobati semua penyakit yang ada di dunia ini.
4: Wah, hebat sekali cita-citamu, Desi. Sangat mulia. Mudah-mudahan kamu dapat menjadi seorang dokter yang baik ya.
3: Tenang aja, Ki. Aku janji, bila kelak menjadi seorang dokter, aku akan menyembuhkan semua orang tanpa pandang bulu. Bahkan mereka yang tidak punya akan aku kasih gratis, tidak perlu bayar. Iya, aku sangat kasihan dengan keadaan orang-orang yang tidak punya. Jangankan untuk membeli obat, untuk makan saja, sepertinya mereka susah sekali. Sehari makan, besoknya puasa.
2: Mudah-mudahan cita-citamu dapat tercapai ya, Desi. Aku pasti bangga punya teman sepertimu.
3: Terima kasih sebelumnya ya, Di.
2: Iya, Desi. Sama-sama.
3: Terus, kamu sendiri ingin menjadi pemusik yang handal ya? Atau jadi ilmuwan, Di?
2: Apa ya? Aku sih ingin keduanya dapat tercapai. Sepertinya enak sekali menjadi orang yang pandai bermusik dan ahli dalam bidang pengetahuan.
3: Iya, benar. Orang semacam itu saat ini sangat langka loh, Di. Aku juga pasti bangga kalau cita-citamu itu dapat terwujudkan. Kita kan dapat kerjasama untuk membantu menyehatkan masyarakat kita di Indonesia.
2: Benar sekali, Desi. Kita tetap akan menjadi teman selama-lamanya. Bukan hanya ketika masih bersekolah saja.
4: Sip deh. Kalian berdua cocok tuh. Hehehe, cita-citanya maksudku.
1: Wajah Desi tampak tersipu saat Kiki mengatakan jika mereka berdua cocok. Sedangkan Didi sama sekali tidak terpengaruh dengan pernyataan Kiki. Desi yang merasa kikuk, buru-buru mengalihkan pembicaraan demikian.
3: Kalau kamu sendiri, apa cita-citamu, Ki?
4: Apa ya? Jujur, sebenarnya ada beberapa keinginan dalam diriku.
3: Pasti kebanyakan tuh. Sampai-sampai kamu jadi kebingungan untuk memilih satu di antaranya.
2: Benar katamu, Desi. Tuh, coba perhatikan tampangnya Kiki yang sedang berpikir keras untuk menjawab pertanyaanmu.
4: Didi, bisa saja kamu.
3: Ayo dong, Ki. Katakan kepadaku, apa cita-citamu?
4: Aku sedang membayangkan seandainya aku bisa jadi...
3: Jadi apa, Ki?
4: Jadi apa ya? Seandainya aku bisa jadi presiden suatu hari nanti.
2: Oh,
3: jadi presiden?
4: Iya, seandainya aku bisa jadi presiden... Aku akan memimpin bangsa kita ini supaya menjadi bangsa yang semakin maju, rajin belajar, dan pastinya rajin bekerja.
2: Tak kusangka, cita-citamu luar biasa, Ki.
4: Iya, sebagai presiden, aku ingin agar negara ini menjadi negara yang makmur dan kuat, sehingga bangsa lain tidak berani macam-macam sama bangsa kita lagi.
1: Bandi yang kebetulan sedang lewat mendengar keinginan Kiki untuk menjadi seorang presiden memberikan tepuk tangannya dan langsung berkomentar.
5: Siapa yang mau jadi presiden? Kiki, mau jadi presiden? Hahaha, mimpi kali ya.
1: Kiki hanya terdiam mendengar komentar dari Bandi. Namun tidak demikian dengan Desi yang merasa kesal. Dengan wajah serius, ditatapnya Bandi dan...
3: Bandi, kalau bicara jangan sembarangan ya.
5: Ed, kok yang marah jadi kamu sih Desi? Jangan marah dong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak mengada-ada ataupun sembarangan.
2: Iya nih, Bandi datang-datang langsung potong pembicaraan orang saja. Memangnya apa sih maksud kamu tadi?
5: Didi, kamu ini bagaimana sih? Ya mana mungkinlah Kiki menjadi seorang presiden. Perempuan gitu loh. Boro-boro mau jadi presiden. Jadi direktur saja susah.
3: Terus apa maumu?
5: Nih, seperti aku baru bisa jadi presiden.
2: Orang sepertimu ingin jadi presiden? Presiden apaan?
3: Itu loh Di, presiden onar.
4: Desi, kamu ini ada-ada saja. Mana ada presiden onar?
3: Justru itu Ki, makanya Bandi ingin menjadi presiden.
4: Waduh, gak kebayang tuh kalau Bandi jadi presidennya. Gimana dengan rakyatnya? Hancur deh tuh negara. Bukan sekedar dimacem-macemin sama negara lain. Bisa-bisa malah diinjak-injak.
2: Ya iyalah Ki. Lah wong presidennya aja tukang buat onar.
5: Ah, kalian ini jangan anggap enteng diriku ya. Di sekolah ini saja aku sudah terkenal.
3: Terkenal? Tercemar kali.
4: Desi, memangnya kamu lupa ya kalau Bandi memang cukup terkenal di sekolah kita.
2: Iya, terkenal karena kepandaiannya membuat onar alias kekacauan.
3: Pantas aja, terkenal.
5: Jadi bagaimana Desi? Sekarang kamu percayakan dengan apa yang kukatakan tadi?
3: Terserah deh apa katamu Bandi. Yang jelas aku tidak akan pernah dukung kamu jadi presiden di negaraku.
5: Sudahlah, kamu tenang saja. Aku ini kan seorang pemberani. Tidak seperti perempuan yang penakut.
4: Ih Bandi, kamu ini ketinggalan banget sih.
5: Ketinggalan apanya Ki? Jelas-jelas aku selalu jadi yang terdepan.
2: Terdepan? Iya, terdepan dalam pembuat onar dan kerusuhan di sekolah.
5: Maksudmu?
2: Ah, kamu ini pura-pura ya? Bukannya setiap ada keonaran di sekolah kita, yang menjadi penyebabnya selalu kamu?
5: Didi, jangan begitu dong.
2: Loh, memang itu benar kan?
5: Iya juga sih. Tapi aku ini kan memang pemberani, tidak seperti perempuan.
3: Ah, Bandi, ngeles aja bisanya. Siapa bilang perempuan itu selalu jadi penakut?
5: Memangnya ada apa perempuan yang tidak penakut? Coba kamu katakan siapa orangnya.
4: Katakan Desi, biar Bandi tahu siapa dia sebenarnya.
5: Jangan katakan kalau itu diri kamu ya, Ki.
3: Masa sih, Bandi? Baru begitu aja, sudah ciut nyalinya.
5: Bukannya ciut dia. Hanya saja, aku merasa penasaran. Siapa sebenarnya perempuan pemberani itu?
3: Eh, Bandi, kamu itu tahu nggak ceritanya Ibu Deborah dan Panglima Barak?
1: Mendengar nama itu, Bandi menjadi sangat kebingungan. Dia menggaruk-garukkan kepalanya yang tidak gatal. Bahunya terangkat dan kedua tangannya terbuka.
5: Ya, aku menyerah dah, Desi.
3: Pantas saja kamu menyerah. Pasti kamu nggak tahu kan? Makanya kamu tadi bilang bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin kan?
2: Tuh, makanya dengar apa yang dikatakan oleh Desi. Siapa saja dapat menjadi pemimpin. Bukan hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan dari dulunya sudah biasa jadi pemimpin.
5: Emangnya beneran ada tuh Desi? Perasaan selama ini aku tidak kenal.
3: Mana mungkin kamu mengenalnya? Kalau Kak Kidi bercerita, kamu jangan tidur dong.
4: Makanya, pasang mata dan telinga, biar gak ketinggalan berita.
5: Ah, sudahlah. Siapa sih perempuan itu? Bikin penasaran saja.
3: Nih, dengar baik-baik ya. Nama perempuan yang menjadi pemimpin dan pemberani itu adalah Ibu Megawati.
5: Oh, namanya Ibu Megawati.
4: Ibu Megawati itu amat pemberani loh, Bandi. Dia berhasil menjadi Presiden RI setelah Gus Dur. Makanya jangan anggap sepele terhadap perempuan. Jadi bagaimana? Apa kamu masih tidak percaya kalau seorang perempuan akan menjadi pemimpin?
5: Iya aku percaya deh.
1: Bandi semakin menjadi salah tingkah ketika Kiki menjelaskan kepadanya tentang kepemimpinan Ibu Megawati yang sangat berani. Karena merasa malu, Bandi pun segera berlalu. Bandi yang tergesa-gesa meninggalkan Didi, Kiki, dan Desi hampir saja menabrak Edo yang kebetulan sedang berjalan ke arahnya.
5: Bandi, Edo, kamu itu kalau jalan pakai mata dong. Untung saja, kalau tidak, kamu saja yang jalannya meleng. Sudah tahu aku buru-buru, kamu malah senaknya saja menyerobot jalanku. Dasar negro. Bandi, kamu jangan cari gara-gara ya. Enak saja kalau bicara. Masa bodoh Tidak ada gunanya bicara dengan orang negro. Dasar tukang pembuat onar. Awas kamu.
1: Perdebatan antara Bandi dan Edo rupanya semakin memanas. Tentu saja keadaan ini membuat Didi, Kiki, dan Desi jadi tidak tenang. Mereka pun berusaha melerai keduanya.
2: Sudahlah Bandi, jangan bikin onar terus.
5: Bukan aku yang mulai, tapi ini semuanya gara-gara si negro satu ini.
3: Bandi, namanya bukan negro, tapi Edo.
4: Iya, Bandi keterlaluan. Seenaknya saja mengganti nama orang.
2: Apa kamu ingin aku laporkan ke guru piket?
5: Sudahlah. Susah berteman dengan kalian. Lebih baik aku pergi saja.
1: Bandi segera berlalu. Suasana yang semula sempat menegang, kini kembali tenang.
2: Syukurlah, Bandi sudah pergi.
5: Iya, aku heran. Jelas-jelas dia yang salah. Malah orang lain yang disalahkan.
4: Sudahlah, Edo. Yang penting sekarang Bandi sudah pergi.
3: Gak tahu tuh orang maunya apa. Datang-datang sudah marah-marah. Perginya juga begitu. Gak kebayang tuh kalau orang seperti dia jadi pemimpin.
5: Apa? Banding jadi pemimpin katamu Desi?
3: Bukan kataku sih Dok, tapi tadi Bandi sendiri yang mengatakannya. Dia kesal karena Kiki punya cita-cita ingin jadi presiden.
5: Oh, itu masalahnya ya. Memangnya ada yang salah kalau Kiki ingin menjadi presiden? Tidak kan? Aku malah bangga. Seandainya suatu hari nanti negara kita dipimpin oleh seorang Kiki.
3: Ya, itu dia masalahnya. Bandi bilang, mana bisa seorang perempuan menjadi pemimpin?
5: Aku tahu kenapa Bandi berkata seperti itu. Karena dia tidak ingin ada seorang yang menghalanginya untuk selalu berbuat keonaran.
2: Iya, kamu benar sekali, Edo.
3: Makanya dia marah dan ingin segera pergi. Tapi Ed hampir saja bertabrakan denganmu.
5: Masih beruntung juga aku. Akhirnya tidak sampai tabrakan dengan dia. Bisa runyam deh urusan dengan si Bandi.
2: Iya, tuh anak tidak pernah bosan-bosannya membuat onar.
3: Coba kamu bayangkan Edo, seandainya Bandi jadi presiden, bagaimana tuh keadaan negaranya?
5: Sudahlah, jangan diandai-andaikan. Lebih baik kita lupakan saja. Aku yakin orang seperti Bandi tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Jangankan untuk sebuah negara, bagi dirinya sendiri saja, dia tidak bisa.
4: Benar juga katamu, Edo.
2: Edo gitu loh.
3: Ya jelas jauh bila dibandingkan dengan si Bandi.
5: Bisa aja kamu, Desi.
3: Ya iyalah, kamu kan ada di sini, sementara si Bandi entah sudah kemana.
5: Jadi, kapan nih negara kita dipimpin oleh Bu Kiki?
4: Doakan saja ya teman-teman, agar suatu hari nanti aku dapat memimpin negara ini dengan baik, agar menjadi negara yang makmur dan kuat.
6: Amin.
1: Setiap kita pasti punya cita-cita yang baik dalam hidup ini. Namun, cita-cita itu tidak datang dengan sendirinya. Perlu kita raih dengan kerja keras, yaitu belajar dan selalu berdoa. Yuk, kita sama-sama memohon pada Tuhan agar cita-cita kita dapat tercapai nantinya.

Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Kids. Jangan kemana-mana ya.
1: Nah, sekarang kita siap-siap yuk.

Sobat Muda, berjumpa dengan saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan atau akrab dipanggil ABS. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam terang tema Merdeka yang didasari dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum itu, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam dan di antara kami untuk membuat kami semakin merasakan bahwa Tuhan hadir dan juga memelihara hidup kami. Untuk itu, biarlah ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami semakin menemukan kehendak dan kebenaran-Mu. Bersabdalah, tegur dan sapalah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini yang menjadi pusat perenungan firman Tuhan adalah dari Roma pasal 8 ayat 2 yang berkata demikian. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sobat muda, kemerdekaan atau kebebasan adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia di muka bumi. Namun demikian, tidak pernah ada kebebasan yang tanpa batasan. Kebebasan atau kemerdekaan orang lain adalah batas dari kebebasan atau kemerdekaan diri sendiri. Penduduk Roma pada umumnya sangat menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan. Mereka merasa bebas untuk melakukan apa saja, di mana saja dan kapan saja. Tidak ada hukum yang melarang. Dan hal ini tampaknya menyenangkan untuk dilakukan. Orang Kristen di Roma pun tergoda untuk mengikuti pola hidup penduduk Roma. Namun, Paulus yang juga adalah warga Roma tahu betul bahwa semua itu adalah palsu belaka. Itu semua bukan kemerdekaan yang sejati. Bagi Paulus, kemerdekaan sejati hanya diberikan oleh Roh Kudus di dalam dan melalui Yesus. Kemerdekaan sejati tidak terikat pada semua belenggu kedagingan. Sebaliknya, mereka justru hidup dalam pimpinan roh. Kedagingan tidak pernah menjadi tujuan hidup orang percaya. Sebab semua yang bersifat daging itu fana. Hidup sejati yang merdeka adalah hidup di dalam dan oleh roh. Untuk itu, sobat muda, salah satu tantangan besar yang dihadapi orang muda adalah keinginan untuk bebas sebebas-bebasnya. Tapi melalui bacaan hari ini, kita diingatkan bahwa tidak ada kebebasan yang seperti itu. Kebebasan selalu berikat. Kita masih hidup dalam daging, itulah yang menjadi ikatan kita. Namun, kita juga hidup oleh roh. Itulah yang memampukan kita untuk mengatasi keinginan daging yang membelenggu. Jadi, sesungguhnya kita sudah dimerdekakan oleh roh. Cara hidup kitalah yang menjadi cerminan kemerdekaan itu. Maka refleksikanlah pertanyaan ini. Kebebasan seperti apa yang kamu inginkan? Mari sobat muda, kita merefleksikannya dengan berdoa. Kami merasa seringkali ingin sebebas-bebasnya. Tidak diatur, tidak dikekang. Namun kami yakin ketika kami hidup sebebas-bebasnya tanpa batasan, tanpa aturan, tanpa ketetapan yang jelas, kami adalah orang yang liar, yang mungkin tidak mengerti dan juga tidak bisa memahami segala sesuatunya dengan matang. Hari ini kami diingatkan bahwa rohlah yang menjadi pribadi atau sosok yang memerdekakan kami sesungguhnya. Roh yang mengajak kami, yang mengarahkan kami untuk terus hidup di dalam dan melalui Yesus Kristus. Untuk itu, tolonglah kami di tengah segala keinginan daging kami untuk bisa mengendalikan diri sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan di dalam Roh Kudus yang menetap dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu, dan biarlah kami boleh hidup merdeka oleh karena kuasa Roh-Mu yang kudus berada dan memimpin hidup kami. Di dalam Kristus, Sang Firman, dan juga penyelamat kami, kami berdoa. Amin. Baik, sobat muda, demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Thank you.

The Station of Soul Fashion 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, shalom Zoomer semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Zoomers ya. Dan yang pasti harus bahagia. Karena biarpun hari ini hari Selasa ya, berapa hari lagi ya mau weekend ya, agaknya memang masih lama gitu ya. Tapi anyway, semoga hari ini semuanya tetap happy ya. Kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang masih numpuk, PR-PR yang masih numpuk gitu ya, tugas-tugas yang aduh masih banyak gitu, gak apa-apa ya, kita kerjakan satu-satu pelan-pelan. Nah, sampai pukul 18.30 atau setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, Maksan di sini bakal nemenin Zoomer semua dalam segmen acara Zona Orang-Orang Muda yang nantinya akan ada topik menarik dan juga lagu-lagu yang akan Maksan putarkan dari studio Radio Iktus. Nah, oleh karena itu, buat Zoomer semua maupun sahabat Iktus yang ingin bergabung bersama Maksan di sini dan ingin request-request lagu, boleh banget bergabung di WhatsApp kami di 08174505096. Oke, nah Zoomer semua juga sekarang ya udah boleh banget untuk mendengarkan gitu ya dari streaming gitu di website di www.iktusfm.com. Karena mungkin ada beberapa jangkauan daerah Semarang yang belum bisa terjangkau kembali oleh radio sekuler, oleh radio konvensional, dikarenakan memang kita sedang renovasi pembangunan antena. Oleh karena itu, untuk Zoomers maupun sahabat Iktus boleh mendengarkan via streaming melalui website. Nah, jadi kalau website ini kita kayak bisa menjangkau di luar negara mungkin ya. Yang pastinya juga pendengar Zoomers ya, pendengar Iktus itu gak cuma dari Semarang, ada yang dari luar kota, bahkan luar pulau gitu. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta. Nah, itu mendengarkannya lewat mana? Mendengarkannya lewat streaming. Nah, hari ini kita bahas apa sih? Hari ini kita mau bahas tentang ini dulu kali ya, kayak tips and trick tetap bisa menjalani hidup dengan happy after heartbreak. After broken heart. Aduh. Tapi ini versi kita membahas versi bagaimana kita tetap bisa produktif menjalani hidup ya. Jadi kita tidak membahas sisi galau-galaunya, tapi kita bahas sisi positifnya yang bisa kita lakukan. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap bisa untuk melangkah maju. Asik. Quotes of the day by Maksan. Oke, Zoomers, kita sebelum kita masuk ke dalam topik, mungkin satu lagu dulu ya. Yang akan menemani kita hari ini adalah lagu dari keluarga Allah Worship dengan Tahun Keajaiban Tuhan. Stay tune terus bersama Maksan di sini di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, man.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, balik lagi di zona orang-orang muda. Dahsyat men. Ya. Hari ini spesial ya, karena kita akan membahas sesuatu yang sangat familiar di anak muda gitu ya. Tapi gak cuma remaja aja, tapi anak muda gitu ya. Jadi sampai dewasa awal mungkin ya, dewasa pertengahan juga masih ada yang mengalami, yaitu tentang jatuh cinta seperti di film-film. Itu judul film ya. Kita gak mau bahas itu, tapi kita mau bahas tentang gimana sih cara kita untuk bisa tetap bertahan, tetap bisa bangkit gitu ya, tetap bisa menjalani hari, tetap bisa bangun dari tempat tidur saat perasaan kita gak baik-baik aja gitu. Oke, pertama yang harus zoomers tahu bahwa tidak semua orang kadangkala peka bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Karena memang jatuh cinta itu apa ya, kadangkala kayak gak bisa kita apa ya, rasanya tuh kayaknya aku gak suka deh sama dia. Padahal sebenarnya hati kita itu memikirkan dia terus, asik. Nah, jatuh cinta itu merupakan salah satu anugerah juga. Jadi yang namanya manusia itu memiliki emosi, memiliki perasaan, baik itu senang, sedih, kecewa, apalagi jijik gitu ya, termasuk juga perasaan untuk menyukai lawan jenis. Jadi kalau misalnya zoomers lihat film ya, film yang viral dulu di tahun 2024 deh kalau gak salah ya, yang ada Joy Set, apa yang namanya, Inside Out ya, dari Disney, itu kan menggambarkan bagaimana otak manusia itu bersinkron dengan hati, perasaan gitu ya, dan beberapa emosi manusia gitu. Jadi salah satu anugerah yang perlu kita syukuri adalah kita memiliki perasaan cinta kasih gitu ya terhadap sesama. Hanya memang perlu digarisbawahi bahwa perasaan kasih kita itu ada yang kita mengasihi teman kita, mengasihi sahabat kita, mengasihi pasangan kita. Itu mungkin beda-beda ya bentuk kasihnya gitu. Ada gak yang lawan jenis tapi gak pacaran tapi mereka saling sayang? Ada gitu kan, sahabat lawan jenis pun ada. Dan benar-benar pure gak sih mereka sahabatan? Ada juga sih, ada beberapa teman-teman Maxen juga di sekitar juga mengakunya mereka ya memang cuman sampai sahabat aja gitu. Bahkan memang mereka memiliki pasangan satu sama lain tapi tidak melupakan sahabatnya. Itu juga ada. Tapi memang porsinya atau cara seseorang untuk memberikan rasa terhadap orang lain tuh pasti beda-beda ya. Antara gimana sih memberikan rasa ke teman gitu ya, ke sahabat atau mungkin ke pasangan tuh pasti harusnya berbeda. Oke, nah memahami proses bahwa jatuh cinta itu memang tidak selalu mudah gitu ya. Bahkan terkadang sulit dijelaskan dengan logika gitu. Jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada banyak orang yang turut berperan dalam munculnya proses jatuh cinta pada diri seseorang. Oke, jadi dikutip dari Allo Dokter ya, hal-hal tersebut itu meliputi faktor emosional. Dan secara alamiah gitu ya, pada saat jatuh cinta, tubuh akan melepaskan zat dan hormon tertentu di otak. Contohnya dopamin, serotonin, oksitosin, dan norepinefrin. Wah, apa itu? Ya, mungkin yang kedokteran mungkin bisa menjelaskan di kolom komentar. Oke, hormon inilah yang membuat merasa senang saat bisa berdekatan, berkomunikasi, atau bertemu dengan orang yang kamu suka. Oke. Jadi, perasaan jatuh cinta ini dikenali dari dari banyaknya ciri-ciri gitu ya. Yang pertama adalah meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Oke, ya, mengorbankan banyak hal, menunjukkan diri apa adanya, dan merasa bergairah dan sulit melepas rindu. Ini gimana ya? Mungkin zoomers yang udah punya pengalaman ya, bagaimana rasanya jatuh cinta dan kemudian apa sih merasa sulit melepas rindu itu? Karena kebetulan hostnya hari ini belum pernah.
Oke, kita lanjut ya. Dan menikmati kebersamaan. Tapi yang pasti ya, kalau misalnya Maxen lihat dari cerita teman-teman ya, yang pastinya ketika kita memiliki rasa dengan lawan jenis gitu ya Zoomers ya, pastinya kita memiliki perasaan lebih kepada orang tersebut gitu. Sebenarnya gak selalu ke pasangan atau orang yang kita suka sih sebenarnya. Kalau misalnya kita punya perasaan kayak kita sayang nih sama ibu kita gitu kan, pastinya apapun yang kita bisa lakukan untuk ibu kita, yang bisa kita lakukan untuk membantu ibu kita, kayak pasti kan kita bantuin gak sih? Pasti dong kita prioritaskan kan. Sama dengan ini kita selalu diprioritaskan oleh orang tua kita gitu. Itu karena orang tua kita sangat sayang kepada kita. Begitu pula halnya kaitannya dengan kalau misalnya kita punya seseorang yang kita suka nih, seseorang yang kita cintai. Otomatis kayak waktu, tenaga ini hai, akan aku prioritaskan untuk orang tersebut dibandingkan kegiatanku yang lain. Dan itu adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita mengkontrol perasaan itu biar tidak terlalu berlebihan dan tidak mengganggu kegiatan kita yang lain. Setuju gak? Setuju dong harusnya. Jadi kita hari ini kita gak bahas sisi galaunya ya. Kita gak bahas sisi galaunya gimana, sakit hatinya kita gak bahas. Kita bahas yang positif-positif aja, okay? Nah gimana nih kalau misalnya kita mulai merasakan yang namanya ketidaknyamanan dalam jatuh cinta. Misal ketidakcocokan atau ya harus berakhir sendiri-sendiri. Mungkin belum jodoh kali ya. Apakah itu akhir dari segalanya? Tentu tidak. Nah gimana sih perasaannya atau bagaimana caranya kita tetap bisa melangkah saat hati ini tidak baik-baik saja gitu. Oke, akan Maxen bahas setelah segmen satu ini. Tetap stay tune di 96.5 FM Iktu Sahabat Anda. Dan kita balik ke lagu dulu dengan Ciara Andini dengan Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Stay tune.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bahkan caiki loh, jangan melupakan zaman jadul edadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang ya dengernya tep, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekian, kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081 745 0596 atau 08

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah di segmen kita hari ini ya, karena kan gak afdol nih kalau misalnya kita tadi menjelaskan ya, ngomong tentang ciri-ciri jatuh cinta, tapi kita gak menjelaskan gitu ya, kita gak ngobrol tentang apa aja sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya ternyata, oh ternyata di tengah jalan gitu ya, ternyata ada kerikil-kerikil kecil yang lama-lama akan menjadi kerikil besar dan menjadi batu. Gak, itu hanya bercanda ya. Tapi intinya adalah kalau di tengah jalan ternyata ada ketidakcocokan yang kita temukan di pasangan kita. Anyway, ini kasusnya adalah, atau yang kita bahas adalah pasangan yang belum resmi menikah ya. Tapi kalau misalnya udah menikah, ini tidak berlaku. Jadi buat Zoomers atau sahabat Iktus yang mendengarkan ini, mungkin pasangan suami istri ini kurang cocok ya, karena Maxen sendiri dan zona orang-orang muda ya. Kalau muda juga, Zoomers yang lain mungkin belum pernah menikah ya. Jadi kalau misalnya memberikan nasehat atau mungkin membaca situs alodokter.com gitu, ini kurang cocok ya untuk pasangan suami istri atau sahabat Iktus yang sudah menikah gitu ya. Jadi ini memang khusus buat kaula muda saja gitu. Oke, yang pertama adalah kalau misalnya nih kita merasakan ketidakcocokan dengan pasangan kita gitu ya, berikan space atau waktu untuk bisa saling koreksi diri antar pasangan gitu. Gak melulu tentang harus saling menyalahkan satu sama lain gitu, kayak harusnya kamu kayak gini, harusnya aku kamu kayak gini, dan jangan juga terlalu menyalahkan diri sendiri kayak harusnya aku sih yang harusnya lebih gini gitu. Ya cukuplah untuk kita paham, oh kita ternyata kurang di bagian ini dan perlu diperbaiki bagian ini, sehingga harapannya kemudian hari gitu ya, kemudian waktu kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu, orang yang lebih sehat secara emosi, mental, dan juga ini akan berpengaruh atau menimbulkan manfaat juga kepada pasangan kita gitu. Jadi pasangan kita yang mendengarkan kita bicara atau bagaimana kita untuk bisa selalu support mereka gitu. Jadi berikan ruang waktu untuk saling koreksi diri satu sama lain. Jadi kita yang mengkoreksi. Terus gimana, apakah kita perlu gak sih untuk mengkoreksi pasangan kita? Perlu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam hal memberikan masukan kepada orang lain, ini gak cuma pasangan ya, orang lain, mau temen, sahabat, keluarga, memang kita perlu teknik komunikasi intrapersonal yang tepat. Jadi memang tidak semua saran kita akan bisa diterima orang lain gitu ya, siapapun orangnya, termasuk pasangan gitu. Ada mungkin yang enggak kok, aku gak seperti apa yang dia katakan kayak gitu. Nah kalau misalnya hal kayak gitu tuh, kita balik lagi, kita harus kenal diri kita juga. Kalau memang kita memang salah, ya kita memang harus mengakui kalau kita salah. Tapi kalau apa yang menurut perspektif dari pasangan kita kurang tepat ke kita, gimana? Ya diterima dulu, ditahan dulu masukannya gitu ya. Karena kan perspektif orang lain pasti berbeda dengan perspektif diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah

luangkan waktu untuk bersedih. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal nih yang membuat sedih bahkan sampai putus cinta mungkin ya, jangan buru-buru untuk happy atau bahagia atau pura-pura bahagia gitu ya kan. Main sana, main sini, kayak bikin status-status yang seolah-olah udah move on gitu kan. Karena sebenarnya kita perlu loh waktu untuk bersedih. Jadi memberikan space untuk tubuh kita memiliki rasa untuk mengungkapkannya sendiri gitu. Mau itu dengan sedih, tulisan, yang paling baik memang tulisan ya. Jadi menurut Alo Dokter memang journaling itu merupakan cara untuk memberikan emosi atau meluapkan emosi yang paling efisien gitu, dengan menuliskan hal-hal positif dan negatif dari hal-hal keburukan yang kita alami dalam pasangan kita gitu. Jadi kayak apa aja sih hal-hal positif dan negatif yang terjadi dalam hubungan ini, itu bisa kita luapkan rasa kecewa, emosi, sedih kita gitu ya, lewat tulisan. Kemudian yang selanjutnya adalah berikan waktu untuk diri sendiri. Kayak nih, mendengarkan musik, jalan-jalan gitu ya kan. Atau mungkin beli buku, healing, apapun deh. Jadi berikan waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Apa-apa mungkin kegiatan yang dulu waktu masih pacaran gitu ya, tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, saatnya kita harus bisa men-treat diri kita sebaik mungkin gitu. Hal-hal yang tertunda sebelumnya, nah ini kita bisa untuk lakukan untuk diri kita sendiri. Karena mungkin nih ya, ketika kita memiliki ketidakcocokan dengan pasangan kita, mungkin kita tidak menjadi diri kita sendiri. Saatnya kamu Zoomers gitu ya, ambil lagi diri kamu yang lama, diri Zoomers yang lama, untuk kembali menjadi diri sendiri. Dan semuanya, pokoknya kita dengarkanlah diri kita. Kita mau makan yang enak, beli, pergi. Kita mau beli yang kayaknya kita butuh deh barang ini sekali-kali gitu ya kan. Yaudah, ambil aja gitu. Lakukan hal positif yang membuat kamu happy. Bahkan mungkin hal-hal yang dulu belum sempat kamu lakukan ya ketika bersama dengan pasangan kamu, sekarang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hindari aktivitas yang mengingatkan kamu pada pasanganmu. Ini ketika sudah akhirnya berpisah gitu ya. Jadi ya balik lagi sih, jadi lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dirimu dulu. Jadi prioritaskan dirimu. Dan berbagi ceritalah dengan orang lain kayak gitu. Mau itu dengan keluarga, sahabat, orang-orang yang kita sayang dan pastinya sangat kita percaya gitu ya. Yang rahasianya tidak bocor kemana-mana gitu. Yang tidak akan memberikan cerita close friend second akun kita. Udah close friend second akun lagi. Tidak akan memberikan cerita rahasia kita kepada orang lain. Nah itu kita bisa lakukan sesi curhat terhadap orang tersebut. Nah, kemudian yang paling terakhir pastinya adalah meditasi untuk mengeluarkan energi negatif dan banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Karena yakin deh ketika Tuhan mengizinkan seseorang pergi dari hidupmu, itu pasti akan ada hal-hal baik tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Baik itu dengan pasangan selanjutnya yang akan datang, atau prestasi-prestasi atau hal-hal lain yang dulu belum sempat kejadian nih ketika masih bersamanya. Nah, sekarang waktunya kamu bisa melakukan itu untuk diri kamu sendiri. Oke, nah mungkin ya kita back to song again gitu ya. Dari tadi kita udah bahas, kalau dari tadi kita bahas dari Alo Dokter, sekarang dari Alo Maxen. Nah, kalau dari Maxen sendiri, Maxen memberikan saran adalah untuk mendengarkan musik, jangan musik yang galau, tapi musik yang bikin kita kembali happy, kembali semangat gitu. Nah, salah satunya adalah ada dari Yura Yunita nih dengan lagunya yaitu Harus Bahagia. Jadi ini kayak sebenarnya lagu putus sih, lagu-lagu after putus tuh harusnya gimana sih? Si Yura tuh mau memberikan penjelasan tentang itu lewat lagunya gitu. Tapi ini dikemas dengan aransemen yang bikin kita makin happy menurutku. Jadi menurut Alo Maxen, kita juga pilih-pilih lagu gitu ya. Walaupun salah satu solusinya tadi dari Alo Dokter adalah mendengarkan musik, musik yang kita pilih juga jangan musik-musik yang bikin kita tambah sedih lah, tapi musik-musik yang bisa bikin kita happy. Oke, kalau gitu satu lagu dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Stay tune terus.

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang percintaan dan bagaimana kita tetap bisa melangkah walaupun hati ini tetap sedang tidak baik-baik saja gitu. Semua hal yang Maksen sampaikan adalah untuk kebaikan kita bersama. Semua hal yang Maksen sampaikan adalah sisi positifnya ya. Jadi kita dari tadi tidak membahas tentang galau-galaunya, tapi membahas tentang bagaimana manusia memiliki emosi dan bagaimana manusia memiliki kontrol terhadap emosinya. Okay, nah karena waktu sudah menunjukkan hampir setengah tujuh ya waktu Indonesia bagian barat, tadi kita harus berpisah dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 17 hingga setengah tujuh malam. Setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang menemani Zoomers dan sahabat Iktu semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM Iktu sahabat Anda. Terima kasih, Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Khotbah tentang jumlah dengan judul topik bahasan apa maksudnya perpuluhan. Pada bagian pertama ini, Dr. David Jeremia akan menyampaikan pesan tentang apa maksudnya kita melakukan atau memberikan perpuluhan. Saat kita melakukan perpuluhan, kita mengutamakan Allah dan kita membuktikan janji Allah. Bagaimana pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya tentang perpuluhan? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Apa maksudnya perpuluhan? Saudara-saudara, setiap tahun kita berbicara tentang penata layanan. Yang pertama, penata layanan adalah prioritas dalam Alkitab. Izinkan saya membagikan kepada Anda alasan mengapa saya melakukan ini. Selalu baik bagi saya untuk mengulasnya. Dan saya berharap ini akan menjadi dorongan bagi Anda. Pertama-tama, saya melakukan ini karena itu adalah prioritas Alkitab. Anda berkata, apakah demikian? Oh ya, tahukah Anda bahwa dalam Alkitab, Allah berbicara tentang baptisan dalam 40 ayat. Ia berbicara tentang doa dalam 275 ayat. Ia berbicara tentang iman dalam 350 ayat. Ia berbicara tentang kasih dalam 650 ayat. Dan ia berbicara tentang keuangan, harta benda, dan kekayaan dalam 2350 ayat dalam Alkitab. Sekarang, jika Anda seharusnya menjadi perwakilan yang benar dari Allah yang Maha Kuasa dalam mengkomunikasikan firman-Nya, apa yang akan Anda lakukan? Faktanya, 15% dari semua yang dikatakan Yesus yang dicatat dalam Perjanjian Baru terkait dengan uang dan harta. Ia menyebutkannya 88 kali dalam kitab Matius, 54 kali dalam kitab Markus, dan 92 kali dalam kitab Lukas. Nah, Yesus melakukan itu untuk alasan tertentu. Dia tidak membutuhkan uang kita. Yesus mengajarkan prinsip-prinsip itu karena dia tahu sesuatu yang perlu kita ketahui. Dia tahu bahwa ada hubungan mendasar antara kehidupan rohani seseorang dan sikapnya serta tindakannya terkait uang. Yesus mengetahui hal itu. Dan dia ingin mengajarkan itu kepada mereka yang menjadi pengikutnya. Nah, bila Anda pikir saya salah di sini, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya melakukan pekerjaan rumah saya minggu ini. Jika saya berkhotbah tentang perpuluhan seperti halnya Yesus berbicara tentang perpuluhan, maka menurut statistik saya, seharusnya saya membahas tentang hal ini dalam 7,7 minggu per tahun. Jadi saya berada di mana saya seharusnya berada. Apakah Anda setuju dengan saya? Jadi saya mengajarkan ini karena ini adalah prioritas Alkitab. Dan saya dipanggil sebagai seorang pendeta untuk mengajarkan seluruh nasihat Allah. Saya mencoba untuk tidak meninggalkan topik apapun. Bagian kedua, penata layanan merupakan persiapan untuk pelayanan yang lebih besar bagi Allah. Yang kedua, saya mengajarkan ini karena prinsip-prinsipnya merupakan persiapan untuk pelayanan yang lebih besar kepada Tuhan. Sekarang dengarkan baik-baik. Dalam Alkitab, kita diajarkan prinsip yang sangat penting. Hal itu terdapat dalam Lukas 16 ayat 11. Ayat ini berkata, "Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Sekarang semua orang tahu bahwa mamon adalah nama Alkitabiah untuk uang. Jadi mari kita baca seperti itu. "Karena itu, jika kamu tidak setia dengan uang yang tidak benar, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya tentu saja adalah hal-hal yang rohani, hal-hal tentang perjalanan kita bersama dengan Tuhan, firman Allah, dan sorga. Prinsipnya adalah bagaimana kita berurusan dengan pengelolaan keuangan kita menjadi barometer kesediaan Allah untuk mempercayakan kita dengan apa yang dia sebut harta yang lebih besar. Ini adalah prinsip yang sangat solid karena mengajarkan kepada kita bahwa jika seseorang tidak berkomitmen pada prioritas yang benar sehubungan dengan hal-hal yang dapat Anda lihat dan rasakan, bagaimana Anda dapat mempercayai mereka untuk menjadi penata layan yang baik atas kekayaan sejati yang seringkali tak terlihat. Cara lain untuk mengatakan ini terdapat dalam Lukas 12 ayat 34 yang merupakan ayat yang Anda semua tahu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi dalam hal mengajar tentang penata layanan ini, saya tidak lagi takut dan saya tidak lagi mundur dari hal itu. Karena saya tahu bahwa salah satu hal yang saya lakukan ketika saya melakukan ini adalah nomor satu, saya mencerminkan prioritas perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang kedua, saya ingin mempersiapkan kita semua untuk menghadapi kesempatan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Jika Anda kembali ke Lukas 16, ayat lain mengatakan ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Aku akan mempercayakan kepadanya perkara lainnya. Jika Tuhan tidak dapat mempercayai kita untuk setia dengan hal-hal yang telah Dia berikan ke tangan kita, mengapa Dia harus mempercayai kita dengan perkara yang lebih banyak? Selama 3 minggu ini Anda akan mendengar beberapa hal. Dan bahkan hari ini saya akan membahas beberapa hal yang sangat menguatkan tentang semua ini. Bahwa ketika kita mempercayai Tuhan, dan ketika kita memberikan perpuluhan, dan ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Anda berkata, mengapa dia melakukan hal itu? Nah, ada prinsip dalam Lukas yang mengatakannya, jika Tuhan melihat bahwa kita setia dengan apa yang dia berikan kepada kita, perhatikan ini, maka dia tahu dia bisa mempercayai kita dengan lebih banyak hal. Mengapa Tuhan harus mempercayai Anda dengan lebih banyak hal? Jika Anda tidak melakukan yang benar dengan apa yang Anda miliki, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, mengapa selalu terjadi bahwa ketika orang memberi kepada Allah, mereka diberkati? Itu hanyalah prinsip yang sederhana. Allah yang Maha Kuasa melihat apa yang kita lakukan. Dan ketika Dia melihat bahwa kita setia dengan perkara yang kecil, Dia mempercayai kita dengan perkara yang lebih banyak. Apakah itu masuk akal bagi semua orang? Tidak ada tipuan di dalamnya. Tidak ada janji palsu dalam hal ini. Inilah kebenaran dasar firman Tuhan. Jadi alasan kedua mengapa saya mengajarkan prinsip ini adalah penata layanan merupakan persiapan untuk pelayanan yang lebih besar bagi Allah. Bagian ketiga, penata layanan adalah rancangan yang Tuhan telah ciptakan untuk memberkati umat-Nya. Sekarang inilah alasan ketiga. Penata layanan adalah rencana yang Allah ciptakan untuk memberkati umat-Nya. Tahukah Anda bahwa Tuhan ingin memberkati Anda? Kami melewati fase kecil di negara kami. Dan fase itu merupakan hal di mana semua orang menaikkan doa Yabes. Anda ingat itu? Apa doa Yabes? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan akhirnya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Alkitab berkata bahwa Tuhan mendengar Yabes. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Seandainya tidak ada hal lain dari periode waktu dan kitab itu yang kita dapatkan, setidaknya kita belajar ini. Tuhan ingin memberkati umat-Nya. Dia sungguh ingin. Dia tidak hanya ingin memberkati gereja. Dia ingin memberkati individu-individu di dalam gereja. Saat kita memulai tahun baru ini, saya punya kabar baik untuk Anda. Tuhan ingin memberkati Anda. Salah satu cara yang Allah gunakan untuk memberkati umat-Nya adalah melalui ketaatan dan respons mereka terhadap pengajaran firman Allah mengenai penata layanan. Kita akan melihat ini secara melimpah hanya dalam beberapa saat. Dan alasan saya melakukan ini, dengarkan baik-baik, adalah karena jika saya tidak mengajarkan tentang hal ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka saya secara sistematis merampas Anda dari berkat yang Tuhan ingin curahkan ke dalam hidup Anda. Saya tidak akan pernah mau mempertanggungjawabkan hal itu kepada Tuhan. Saat ini selama bertahun-tahun, banyak orang datang kembali kepada saya dan memberitahu saya apa yang telah Allah lakukan bagi mereka karena mereka mulai memberikan perpuluhan. Baru-baru ini saya makan siang dengan seorang pengusaha di gereja kami yang mengatakan kepada saya bahwa tahun lalu Allah memberinya visi untuk mulai memberikan perpuluhan dari bisnisnya. Dia telah memberikan perpuluhan secara pribadi dan dia memutuskan untuk memberikan perpuluhan dari keuntungan bisnisnya. Dan kemudian dia mulai memberitahu saya bagaimana banyak kontrak masuk dan bagaimana keadaan bisnisnya. Di saat segala sesuatu tampak suram, dia punya banyak bisnis dan dia tidak tahu harus berbuat apa dengan itu semua. Dan itu mengingatkan saya lagi bahwa saya sangat bersyukur saya memiliki firman Tuhan di hadapan saya. Dan dengan otoritas Tuhan yang Maha Kuasa, saya dapat berkata kepada banyak orang, kamu lakukan apa yang Tuhan suruh, kamu lakukan. Dan dia berjanji untuk memberkatimu. Dan dia akan melakukannya. Dan bagi saya untuk tidak mengajarkan Anda tentang hal itu. Penjahat seperti apa diri saya ini? Mungkin saya berpikir, ya, saya tahu itu. Tuhan memberkati saya karena saya melakukannya. Tetapi saya tidak akan memberitahu Anda. Tidak, tidak, itu tidak benar. Saya sangat bersuka cita dalam membagikan kepada Anda prinsip-prinsip ini yang saya tahu Tuhan akan gunakan untuk memberkati hidup Anda dengan berlimpah dan membuat Anda bertumbuh dalam segala hal. Kita akan berbicara hari ini tentang kesederhanaan dasar perpuluhan. Dan sebelum kita melakukan itu, izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa itu perpuluhan. Saya pernah mendengar orang menyebutnya perpuluhan. Saya pernah mendengar orang berkata, saya memberikan perpuluhan 5%. Ini semua mengingatkan kita bahwa kita sering menggunakan istilah ini dan kita tahu apa artinya. Kata perpuluhan berarti persepuluh. Ketika Anda mengatakan Anda memberikan perpuluhan, itu berarti Anda memberikan 10% dari apa yang dipercayakan Tuhan kepada Anda kembali kepada Tuhan. Jangan tanya saya apakah bersih atau kotor. Lakukan saja. Baik. Jangan tanya pada pemerintah apakah Anda harus dikenakan pajak bersih atau kotor. Anda sudah tahu jawabannya. Tuhan ingin Anda memberi perpuluhan dengan apa yang Ia percayakan kepada Anda, yaitu totalitas penghasilan Anda. Jadi, memberi perpuluhan berarti memberi 10%. Sudahkah kita sepakat akan hal itu? Saya tidak ingin bercanda tentang hal ini. Saya tidak ingin menyederhanakannya. Saya hanya ingin memastikan bahwa selagi kita melanjutkan topik ini, semua orang mengetahui hal itu. Karena setiap tahun seseorang menulis kepada saya sebuah catatan yang mengatakan, saya telah memutuskan tahun ini untuk memberi perpuluhan 5% atau 7%. Anda tidak dapat memberi 5% dari 10%. Anda tidak bisa melakukannya. Itu mustahil. Perpuluhan adalah 10%. Baiklah, kita sudah sepakat. Sekarang, dengan Alkitab Anda, bukalah Maleakhi pasal 3. Saya ingin memberi Anda beberapa alasan. Dan saya akan melakukan ini dengan sangat cepat. Bagi banyak dari Anda, ini adalah ulasan. Bagi sebagian dari Anda, ini hal baru. Tetapi, inilah ayat-ayatnya. Maleakhi 3 ayat 10. Mulai dari ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, itu adalah perkataan Nabi Maleakhi kepada bangsa Yahudi yang berkumpul kembali setelah keluar dari pembuangan. Itu adalah instruksinya kepada mereka karena mereka telah kehilangan berkat dari Tuhan. Mereka telah berhenti melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka mulai jatuh ke dalam kebusukan di antara bangsa-bangsa dan integritas mereka sebagai bangsa tergerus. Maleakhi adalah utusan Allah untuk kembali kepada orang-orang ini dan berkata, inilah yang salah dan inilah yang perlu kamu lakukan untuk memperbaikinya. Mereka telah diinstruksikan dari masa lalu dalam sejarah, dalam perjanjian lama, bahwa Allah mengharapkan dari mereka bukan hanya 1/10, tetapi 3. Mereka menganut teokrasi dalam banyak hal, dan karena itu pajak dilibatkan dalam cara mereka merespons. Jika Anda menghilangkan hal itu dan hanya melihat perpuluhan, di sanalah kita hari ini. Dan Allah berkata, merampok Tuhan. Kalian akan dirampok dari berkat yang Allah ingin kalian miliki. Bagian pertama, saat kita melakukan perpuluhan, kita mengutamakan Allah. Sekarang saya ingin memberi Anda beberapa alasan mengapa kita memberi perpuluhan berdasarkan firman Tuhan. Pertama-tama, kita memberi perpuluhan karena ketika kita melakukannya, kita mengutamakan Allah. Maleakhi berbicara kepada bangsa ini seperti itu, karena mereka berpura-pura setia kepada Tuhan, padahal sebenarnya mereka tidak setia sama sekali. Contohnya, kembalilah ke pasal pertama ayat 8, dan Anda akan melihat apa yang dilakukan bangsa ini. Jika Anda menerjemahkan hal ini ke dalam perekonomian kita hari ini, maka Anda dapat melihat bagaimana kita pun dapat dengan mudahnya melakukan hal yang sama. Maleakhi berkata kepada mereka, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ayat 14, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Itulah yang dilakukan bangsa ini. Mereka datang ke tabernakel. Mereka datang untuk menyembah Allah dengan mengorbankan hewan, yang pada zaman itu melambangkan cara mereka memberikan kepada Tuhan dalam banyak hal. Dan alih-alih membawa yang terbaik bagi Allah, mereka pergi ke ladang dan melihat hewan yang sepertinya tidak akan bertahan lama, dan mereka akan meletakkan tali di lehernya dan menyeretnya untuk dipersembahkan. Dan berkata, ya Allah, inilah pemberianku. Dan Maleakhi berkata, apakah kalian akan melakukan hal itu kepada penguasa kalian ketika dia meminta sejumlah uang darimu untuk membayar pajakmu, bahkan dengan seorang penguasa manusia pun? Kalian tidak akan lolos dengan hal itu. Mengapa kalian melakukan itu kepada Allah yang Maha Kuasa? Tidak heran kalian mengalami masalah. Diterjemahkan ke dalam situasi kita, itu berarti kita memberi kepada Tuhan apa yang tersisa. Kita membayar semua tagihan kita, menikmati semua kesenangan kita, melakukan semua urusan kita. Dan jika ada ampas yang tersisa di dalam cangkir, kita menyekopnya bagi Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, ini yang terbaik. Inilah persembahanku. Dan kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak memberkati kita? Anda tahu ada hal yang sangat vital dalam kehidupan kita. Dan Donna dan saya telah mempelajari ini selama bertahun-tahun selagi melakukannya. Setiap kali kami menerima gaji, gaji pertama diberikan kepada Tuhan. Hal itu mengatakan sesuatu kepada kami yang tidak bias kami sangkal. Hal itu mengatakan bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup kami. Ya, kami menghadapi semua tantangan yang sama, yang dimiliki oleh semua orang. Saat-saat di mana kami melihat jumlah itu dan kami berpikir, ya ampun, kita bisa membayar tagihan ini jika kita tidak melakukan hal itu. Tetapi melihat ke belakang, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya senang, saya tidak pernah membuat keputusan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas kedua, ketiga, atau keempat. Karena ketika saya mengutamakan Dia, Dia telah memberkati kami melampaui apapun yang dapat kami bayangkan. Ketika kita memberi perpuluhan, kita mengutamakan Tuhan. Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan. Anda mengatakan Anda ingin mencerminkan kasih itu dalam cara Anda hidup. Inilah mengapa penata layanan sangat intens. Karena kita tahu bahwa sementara kita dapat membodohi orang lain melalui tingkah laku kita, ketika sampai pada hal ini, Anda tidak dapat membodohi siapapun. Anda tahu apa yang Anda lakukan dengan uang Anda. Dan Anda tahu dari firman Tuhan bahwa hal itu mencerminkan prioritas Anda. Bagian yang kedua, saat kita melakukan perpuluhan, kita membuktikan janji Allah. Kedua, ketika kita memberi perpuluhan, kita membuktikan janji Allah. Perhatikan ayat 10, Dia berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, aku ingin engkau mengujiku dan lihat apakah aku tidak akan memberkatimu. Itulah salah satunya waktu dalam Alkitab yang saya tahu Tuhan benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu. Dia datang kepada kita dalam bahasa yang sederhana dan Dia berkata, oke, engkau ingin aku memberkatimu, ujilah aku dan lihat apakah aku tidak akan melakukannya. Salah satu hal yang terjadi ketika kita mengajar tentang penata layanan adalah orang-orang berkata, Anda tahu saya harus melakukannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Anda harus memutuskan, ini bukan sesuatu yang Anda harus persiapkan secara emosional. Anda harus melakukan hal ini secara rohani dan intelektual dan berkata, inilah yang dikatakan Tuhan. Dia berkata, ujilah dia. Aku akan menguji dia dan Anda mempraktikannya. Ini adalah jawaban langsung bagi orang-orang yang mengatakan, saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saya. Jika saya memberikan perpuluhan pada tanggal pertama setiap bulan atau yang pertama dari setiap gaji saya, bagaimana saya bisa percaya pada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saya? Nah, Anda tidak pernah mengucapkannya dengan cara seperti itu. Itu terdengar tidak rohani. Tetapi di dalam hati Anda itulah yang sedang terjadi, bukan? Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini. Karena bagaimana jika saya kehabisan uang di akhir bulan? Tuhan berkata, ujilah aku dan lihatlah apakah aku tidak akan membuktikan kepadamu bahwa engkau bisa hidup lebih baik dengan 90% daripada hidup dengan yang 100%. Amin. Dan kita semua yang telah melakukan ini,

0: apalagi jika itu menempatkan Anda dalam posisi yang lebih sukar. Jika Anda menunggu untuk melihat apakah Anda memiliki cukup uang untuk memberi perpuluhan, Anda menempatkan dia sebagai yang terakhir. Tidakkah itu benar? Saya akan melakukan semua yang perlu saya lakukan. Dan jika saya punya cukup sisa, saya akan memberikannya. Itu tidak mengutamakan Tuhan. Itu menempatkan Tuhan di tempat terakhir. Orang-orang berpikir bahwa mereka perlu meluruskan prioritas mereka sebelum mereka mulai memberi perpuluhan. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah saya pelajari. Cara terbaik untuk meluruskan prioritas Anda adalah dengan memberi perpuluhan. Jika prioritas Anda seharusnya Allah yang utama dan yang lainnya di urutan kedua, maka cara terbaik untuk meluruskan prioritas Anda adalah dengan melakukan hal itu. Prioritaskan Tuhan dan perhatikan bagaimana Tuhan membantu Anda menyelesaikan semuanya. Dia akan melakukannya. Saya berjanji pada Anda, saya tidak pernah mengatakan ini kepada siapapun yang datang kepada saya dan berkata, saya melakukan ini, pendeta, dan itu mengacaukan hidup saya. Mereka malah mengatakan yang sebaliknya kepada saya melakukan ini dan Anda tidak akan percaya apa yang telah dilakukan Tuhan. Bagian dari buah Roh Kudus adalah pengendalian diri, disiplin, dan Anda harus mulai dari sana. Anda harus mengambil tindakan sebelum mendapat berkat. Anda tidak akan mendapatkan berkat terlebih dahulu dan kemudian mengambil tindakan. Tindakan harus didahulukan dan berkat datang kemudian. Tuhan ingin Anda belajar untuk mempercayainya. Amin. Itulah yang dikatakan Filip.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial khotbah tentang jumlah, bagian yang pertama. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama, bagian yang kedua. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM, itu sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, itu sahabat Anda.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung, stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat.

Selamat masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat Iktus, selamat malam, apa kabarnya di hari Selasa ini? Senang banget Ella bisa kembali menemani sahabat Iktus di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Gimana kabarnya sahabat Iktus? Semoga semuanya dalam kondisi keadaan sehat-sehat semua ya sahabat ya. Untuk sahabat Iktus yang baru saja tiba di rumah, gitu kan, baru aja menginjakan kaki di rumah, jangan lupa bersih-bersih dulu, gitu kan, baru di rebahan. Atau mungkin sahabat Iktus yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk mengutamakan keselamatan sahabat Iktus. Kalau misalkan ada yang, aduh buru-buru banget nih soalnya udah capek banget, udah ngantuk banget rasanya. Memang yang namanya capek, rasa lelah itu tuh ya gimana ya, pasti ada ya sahabat Iktus ya. Tapi tetap semangat karena saya menemani sahabat Iktus di zona 90 hingga pukul 9 nanti. Jadi untuk sahabat Iktus yang mau dengerin lagu-lagu nostalgia semasa sekolah gitu kan, geng millennials geng nih. Nah, sahabat Iktus bisa

Station aja di sini hingga pukul 9 nanti, yang mau bergabung di 081 745 0596. Sudah ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan yang menjadi playlist kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang.

telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @bprbatari.

0: mudah kan?
1: Lihat ambil buang, lihat ambil buang, siap!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih balik lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Sahabat Iktus, malam ini pengen banget nanya ya untuk sahabat Iktus yang lagi ngapain aja, yang lagi di jalan, yang lagi siap-siap mau kerja mungkin karena shift malam, tetap semangat ya. Sahabat, kata-kata atau kalimat apa sih yang paling tidak bisa dipercaya? Ini kita kan berkomunikasi dengan banyak

orang ya setiap harinya, entah itu dengan pasangan, dengan teman, rekan kerja, klien misalnya, atau siapapun itu gitu sahabat. Kira-kira nih sahabat, selain OTW nih, nah, duh itu tuh memang ya, yang namanya orang kalau balas OTW nih, kadang-kadang kita juga kalau balas orang, bentar ya OTW, nah, entah itu OTW-nya bahasa Jermannya omong tok wae, iya kan? Atau mungkin ojo takon wae gitu kan? Atau OTW kemana nih? Turun dari tempat tidur, turun dari kasur, menuju ke kamar mandi, atau benar-benar yang on the way gitu. Jadi kalian memang benar-benar langsung menuju ke tempat tujuan. Itu dia sahabat, kira-kira selain on the way atau OTW gitu kan, sahabat itu kata-kata atau kalimat apa yang susah banget untuk dipercaya gitu. Langsung aja di 0817450596 atau yang pengen gabung di sosial medianya Iktus boleh banget di Instagramnya Iktus @iktusfm. Sahabat Iktus juga bisa klik link yang ada di sana untuk langsung terhubung dengan live streaming kami di www.iktusfm.com gitu ya. Kira-kira kata-kata apa atau kalimat apa yang agak bikin trauma? Bukan bikin trauma, tapi yang susah banget untuk dipercaya. Jangan kemana-mana, station di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ada kan India. Aduh, yang namanya kata-kata yang susah untuk dipercaya gitu ya. Karena malam ini Zona 90 jadi kita kayak nostalgia, jadi keinget deh. Sering banget dulu dapat janji-janji, jalani aja dulu. Itu susah banget sih untuk dipercaya. Oh, oke. Yang penting jalani aja dulu. Ini buat yang lagi kasmaran gitu kan. Iya sih, kayak ngambang gitu ya kan ini ya. Oke. Ada Kak Risma. Hai, selamat malam. Aku paling gak bisa percaya kalau ada yang ngomong aku cuma cerita ini sama kamu aja. Itu kayak sudah pertanda kalau dia cerita ke banyak orang aja gitu. Dan itu sudah terbukti ketika orang lain bercerita ke aku tentang cerita itu, loh, katanya cerita ke aku aja, kok ternyata cerita ke yang lain juga gitu ya. Sejak itu menurut aku kalau ada yang bilang aku cuma cerita sama kamu aja, ya udah anggap aja ya teman kita cuma bercerita ala kadarnya. Oke, thank you Kak Risma ya.

Ada Kak Ica, hai, selamat malam Kak Ica. Gak tahu kenapa paling susah percaya dengan kalimat ntar gue balikin ya. Iya. Ketika makan siang ada aja gitu yang ntar gue balikin ya. Sampai besok, sampai kapan-kapan. Oke. Sekarang kalau saya menganutnya, pokoknya bayar habis itu foto nota kirim deh ke dia. Mau gak mau, suka gak tahu gimana caranya, pokoknya harus dibayar hari itu juga. Oke. Ya. Thank you Kak Ica udah gabung malam hari ini.

Oke, okay, yang susah dipercaya itu kalau kampanye. Alps. Ada Kak Huda. Hai, selamat malam. Mau request jikustik boleh enggak? Boleh. Sudah saya siapkan untuk Kak Huda ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Yang penting kan ikut berkomentar ya. Susah banget yang namanya percaya dengan kalimat-kalimat saat kampanye. Entah itu gak bilang tentang pemerintahan sih, tapi dimanapun, mau di tempat kerja, mau dimanapun, mau yang dapat promosi apa ini? Oh, yang dapat promosi kerjaan itu biasanya kampanyenya der door, tapi kenyataannya belum tentu. Oke, thank you. Yang lainnya ada apa lagi? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, sahabat Iktus tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah dengan setia bergabung gitu ya. Hari ini kita ngomongin tentang kira-kira kata-kata apa yang agak susah untuk di

percaya gitu. Nah, kalau tadi ada yang on the way itu paling susah untuk dipercaya gitu kan. Terus ada juga tadi yang bilang apa namanya? Waktu kampanye. Entah itu kita enggak ngomongin tentang pemerintah ya, sahabat ya, yang ada promosi tempat kerjaan atau apa aja gitu, terserah deh ya. Ada juga yang apa namanya? Banyak ya, tadi ada Kak Risma juga yang bilang jalani aja dulu gitu. Itu biasanya orang-orang yang lagi PDKT yang bilang jalani aja dulu, jalan kemana. Oke deh, thank you banget ya sahabat ya. Nanti kita kembali lagi setiap hari Selasa di Zona 90 pukul 19.30 hingga pukul 21. Selamat beristirahat untuk sahabat Iktus yang sudah mulai rebahan malam ini. Dan selamat bekerja untuk yang baru mau bekerja, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa utamakan keselamatan. Oke deh, kalau gitu saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam, God bless you all.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
2: Santapan Harian Selasa 9 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala Agung, jauhkan kami dari hati yang acuh terhadap firman-Mu. Bukalah telinga kami agar peka mendengar suara kasih-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan terang-Mu. Di dalam dekapan cinta kasih-Mu yang lembut, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia

saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang pemahat kayu tua terkenal karena keahliannya mengubah balok kayu kasar menjadi patung yang bernilai tinggi. Banyak orang hanya melihat kayu yang bengkok dan retak. Namun, sang pemahat dapat melihat karya yang indah di dalamnya. Ia berkata, "Saya tidak menciptakan bentuknya. Saya hanya membebaskannya dari yang menutupinya." Demikian pula Allah memandang hidup kita, bukan sebagai sesuatu yang rusak dan tak berguna, melainkan sebagai bahan mentah yang siap dibentuk oleh kasih karunia-Nya menjadi sesuatu yang indah. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kembali Injil yang telah mereka terima dan menjadi dasar iman mereka. Paulus menekankan inti Injil, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa mereka, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagi Paulus, kabar baik ini bukan hanya doktrin, tetapi pengalaman pribadi. Ia menyebut dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul, karena perbuatan masa lalunya ketika ia menganiaya jemaat Allah. Namun ia kembali mengingat bagaimana Allah merangkul dirinya, mengangkatnya sebagai rasul dan mengubahnya menjadi pribadi yang baru. Kini ia menyatakan betapa besar anugerah Allah yang menyelamatkannya dan menyertainya, yang menjadikan dirinya pengajar serta saksi Injil yang kuat. Tidak ada satupun dari kita yang terlalu rusak untuk dipakai oleh Allah. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun masa lalu kita, Kristus mampu memulihkan, mengubahkan, dan menyempurnakan kita. Tak ada yang dapat menebus dan mengubah hati manusia secara sepenuhnya selain darah Yesus. Jika kita masih terus menoleh ke masa lalu dengan penyesalan, mari kita arahkan pandangan kepada anugerah Allah. Janganlah tinggal dalam rasa bersalah, melainkan layani Tuhan dengan sekuat tenaga dan ucapan syukur sebesar-besarnya, karena kasih-Nya menjadikan kita sempurna. Kita adalah hasil karya-Nya. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, ketika dunia melihat kelemahan dan kegagalan kami, Engkau tetap memandang hidup kami sebagai tanah liat yang berharga di tangan kasih-Mu. Dengan sabar dan penuh anugerah, bentuklah hati kami yang rapuh ini menjadi karya yang indah, kuat, dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan oleh kasih karunia-Mu yang ajaib. Di dalam damai dan cinta-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal 32 sampai dengan pasal 34. Untuk perenungannya diambil dari 2 Tawarikh pada pasal 32 ayat 8, pasal 33 ayat 12 sampai 13, dan pasal 34 ayat 19. Judul renungan MK kita adalah Tuhan masih bisa menjangkau hati yang paling jauh. Saudara, kembali ada saat-saat tertentu dalam hidup kita di mana kita merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kita merasa terlalu rusak, terlalu gagal, terlalu banyak salah, terlalu tidak layak. Dan perlahan muncul satu perasaan ragu. Mungkinkah Tuhan sudah tidak mau lagi menerimaku? Saudara, bacaan kita hari ini justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Pasal 32 memperlihatkan Hizkia menghadapi ancaman besar dari Asyur. Secara manusia situasinya tentu menakutkan. Namun Hizkia berkata kepada rakyatnya, "Beserta kita ada yang lebih besar." Dan ini menarik. Iman bukan berarti ancamannya menjadi kecil. Iman itu berarti kita sadar bahwa Tuhan lebih besar dari ancaman yang sebesar apapun. Dan memang Tuhan itu lebih besar dan akan menolong Yehuda secara ajaib. Nah, setelah kemenangan itu, ada satu kalimat yang mengejutkan tentang Hizkia. Ia menjadi tinggi hati.

0: Lagi-lagi kita melihat pola yang sama, bukan? Manusia mudah mencari Tuhan saat terdesak, tetapi mudah lupa saat keadaan mulai membaik. Dan dari sini kita masuk pada kisah yang lebih mengejutkan lagi, yakni Manasye. Mungkin ia salah satu raja paling buruk dalam sejarah Yehuda. Ia membawa bangsa itu menjauh dari Tuhan. Ia melakukan banyak kejahatan. Namun di tengah kehancurannya ada satu titik balik yang luar biasa. Dikatakan di sana, dalam keadaan susah, ia mencari belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Ini tentu sangat mengejutkan. Karena kita sering berpikir ada dosa yang terlalu besar untuk bisa diampuni. Ada kesalahan yang terlalu jauh untuk bisa dipulihkan. Tetapi kisah Manasye ini menunjukkan selama hati itu mau merendah dan kembali, Tuhan masih membuka jalan pemulihan. Bukan karena manusia layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia itu. Lalu pasal 34 membawa kita kepada Yosia, seorang raja muda yang mulai mencari Tuhan sejak kecil. Dan ketika kitab Taurat ditemukan lalu dibacakan, reaksi Yosia sungguh menarik. Ia mengoyakkan pakaiannya. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak berhenti di telinganya. Firman itu menembus hatinya. Ia sadar hidup mereka sudah jauh dari kehendak Tuhan. Dan disitulah pembaharuan dimulai. Dalam kehidupan kita, saudara, bagian ini tentu sangat menjanjikan, menjadikan pengharapan buat kita. Sebab ada banyak orang yang merasa dirinya sudah terlalu rusak untuk bisa dipulihkan. Ada yang merasa hidupnya sudah terlalu jauh menyimpang dari Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini berkata, selama hati itu mau kembali, Tuhan masih sanggup menjangkau. Dan seringkali pemulihan itu dimulai bukan dari hal besar, tetapi dari satu momen sederhana, ketika firman Tuhan kembali menyentuh hati kita. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar didengar, tetapi benar-benar membuat kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Sebagai pertanyaan refleksi buat kita, yang pertama, apakah ada bagian dalam hidup kita yang merasa terlalu jauh atau terlalu rusak untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan? Yang kedua, apakah firman Tuhan masih mampu menyentuh dan melembutkan hati kita hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Ampuni kami jika kami sering menjauh daripada-Mu dan mengeraskan hati kami. Hari ini kami rindu kembali kepada-Mu. Berfirmanlah, ya Tuhan, kembali sentuh hati kami dan baharui hidup kami. Pimpin keluarga kami untuk terus berjalan dekat dengan-Mu setiap hari. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak.
0: Kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih Yesus, kami ucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Ictus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

kasihku dan kepunyaan kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan dara-dara tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul? Laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari, aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian?

pagi sahabat itu, selamat bertemu pagi hari ini dalam kabar baik. Sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu, kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini dengan beberapa pujian yang sudah saya siapkan.

sekalian, selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya, Sahabat Itus dimanapun sahabat berada. Oke, Sahabat Itus kembali lagi beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

Ya, sama sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

Shalom para sahabat setia Radio Siaran Itus yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun para sahabat berada, kembali pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Daniel Dwi Simantoro, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Puri Anjasmoro Semarang, mengajak para sahabat untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, para sahabat, di bulan Juni ini, di bulan Juni biasanya orang tua para murid sedang mencari sekolah, ya. Setelah mereka lulus dari jenjang sekolah, mereka akan naik ke grade yang lebih tinggi. Mereka mencoba untuk mencari sekolah baru untuk anak-anak mereka. Nah, biasanya pada bulan Juni, anak-anak, ya, calon murid itu berusaha mengenal sekolah-sekolah mana saja yang akan dimasuki, ya, karena penting. Di mana mereka tahu sekolah itu berkualitas, mereka akan berusaha untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, berkaitan dengan hal pengenalan, pada pagi hari ini saya mengajak para sahabat semua untuk mengenal seorang pribadi, ya, sebuah pribadi, satu pribadi yang memberikan keselamatan bagi dunia. Tiada lain, pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka tema renungan pada pagi hari ini adalah mengenal pribadi penyelamat dunia. Ya, sekali lagi temanya adalah mengenal pribadi penyelamat dunia. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat 19. Ya, kita akan membuka firman Tuhan di Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 19, saya akan bacakan untuk para sahabat semua. Demikian firman Tuhan, Matius 16 ayat 13 dimulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, saya mengajak kita berdoa supaya kita diterangi oleh Roh Kudus sehingga kita mendapat hikmat untuk memahami dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi yang indah ini. Setelah kami beristirahat semalam, kami dapat bangun sebelum kami melakukan aktivitas untuk memuliakan Tuhan, aktivitas untuk menjadi berkat melayani sama. Kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus supaya kami mendapat dasar firman Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

para sahabat setia Radio Serranitus yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di bulan ini ya, bulan Juni seperti saya katakan tadi, para murid mencoba untuk mencari sekolah baru. Kalau dia sudah lulus dari grade jenjang yang sebelumnya, dan dia akan bisa mengenal sekolah-sekolah yang akan dia masuki ya. Nah, demikian juga kita berusaha mengenal ya, saya katakan lagi, kita terus berusaha mengenal sebuah pribadi ya, satu pribadi, pribadi raja di atas segala raja, pribadi Tuhan di atas segala Tuhan, dan pribadi Bapa di atas segala Bapa, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, para sahabat, dengan berusaha mengenal pribadi Tuhan Yesus secara benar, maka kita sebagai murid-murid Tuhan akan mendapatkan banyak keuntungan ya. Kita akan mendapatkan banyak manfaat, kita akan mendapatkan banyak benefit. Nah, keuntungan-keuntungan, kemanfaatan, benefit apa saja, kita akan bahas ya. Paling tidak ada tiga hal manfaat, tiga hal keuntungan, tiga hal benefit yang akan kita dapatkan kalau kita berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup ya. Sama seperti pengakuan Rasul Simon Petrus, kita sudah baca tadi di ayat yang ke-16, Matius pasal 16 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa Yesus diakui oleh Simon Petrus sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup. Di situ ada tertulis kata Mesias, artinya Yesus adalah penyelamat umat manusia dari ancaman hukuman kekal karena dosa nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dengan mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup ya, juru selamat dunia, maka kita bertambah yakin bahwa kehidupan kita ya, kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, kita percaya bahwa kehidupan kita ya, kehidupan kita secara jasmani ini berakhir, jasmani kita mati, maka kita diterima oleh pemilik surga, yaitu Tuhan Yesus dan juga Bapa di surga. Jadi para sahabat, pengakuan kita, jika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita, secara tidak langsung kita juga mengakui Tuhan Yesus sebagai Anak Allah yang hidup. Dan para sahabat, pengakuan bahwa Yesus sebagai Anak Allah tidak hanya pengakuan kita semata. Ya, kita harus paham itu. Jika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah hidup, itu bukan hanya pengakuan kita, tetapi juga pengakuan

dari pemilik surga, yaitu Bapa yang kekal. Nah, ayat-ayat penduduknya ada beberapa ya para sahabat, misalnya selain di Matius 16 ayat 16 tadi ya, Matius pasal 16 ayat 16 tadi, ada di Matius pasal 3 ayat 17. Di Matius pasal 3 ayat 17 saya akan bacakan. Matius 3 ayat 17 di situ tertulis, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu Matius 3 ayat 17. Kemudian ada Matius 17 ayat 5. Matius pasal 17 ayat 5 di situ tertulis, Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi para sahabat ya, ayat-ayat tadi menunjukkan ya kepada kita bahwa Bapa di surga mengakui anaknya Yesus Kristus sebagai anak yang dikasihi dan diperkenan. Jadi para sahabat, keuntungan yang kita terima dengan mengakui, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia, Juru Selamat kita, adalah kita bertambah yakin bahwa hidup kita terjamin kekal di surga. Hidup kita ada jaminan kekal berada di surga. Nah, selain itu para sahabat, kita mendapatkan dukungan ya, rekan, teman, yaitu dari siapa? Dukungan dari Allah Bapa. Sebab kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, dan Bapa di surga juga mengakui Yesus sebagai anak Allah yang ia kasihi dan ia perkenan. Jadi pengakuan sebagai anak Allah bukan pengakuan kita sendiri, tetapi ada rekan, ada teman yang mengakui juga Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Haleluya. Jadi jangan khawatir ya para sahabat, hidup kita pasti disertai oleh Allah Bapa, oleh karena kita melakukan pengakuan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah hidup. Jadi para sahabat, hal yang pertama kita harus semakin yakin, kita mengakui Yesus sebagai Kristus ya, Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, sebab ada banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Yaitu baru pertama. Kemudian ada keuntungan yang berikut, keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua apa para sahabat? Keuntungan kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup adalah pernyataan Rasul Petrus di ayat 18. Matius 16 ayat 18 di situ tertulis, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Para sahabat, kita perhatikan lebih saksama ya perkataan Simon Petrus ini, bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Jadi para sahabat, jika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, maka kehidupan dan pelayanan kita dipenuhi rasa aman, rasa sukacita, rasa bahagia. Tuhan berkata, engkau adalah orang berbahagia ya, engkau orang yang berbahagia Petrus ya. Tuhan Yesus berkata demikian dengan pengakuannya. Jadi kita pun yang mengakui Yesus sebagai Mesias dan Allah hidup, kita juga akan diliputi rasa damai sejahtera, aman dan bahagia yang tidak ada taranya. Mengapa para sahabat? Sebab dengan pengakuan kita tersebut telah dijamin Tuhan Yesus bahwa alam maut tidak akan mendekat kepada kita, apalagi menguasai kita. Para sahabat, saya seringkali mendengar perkataan dan curhatan ya, curhatan dari orang-orang dunia yang mengatakan bahwa kehidupannya serasa dekat dengan alam maut. Dunia maut serasa menghantui orang-orang dunia. Kehidupan mereka serasa dipenuhi kehidupan yang sial dan tidak beruntung. Ancaman maut, ancaman kematian senantiasa menghantui orang-orang dunia tersebut. Nah, lalu bagaimana para sahabat dengan kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Apakah ada orang-orang Kristen yang mengalami nasib seperti orang-orang dunia, yang kehidupannya dirasa selalu sial, yang kehidupannya selalu berada di bayang-bayang maut ya, kehidupan yang terancam kematian? Saya sangat berharap bahwa orang-orang percaya tidak mengalaminya, orang-orang Kristen tidak mengalaminya. Dan jika ada orang Kristen mengalami hal tersebut, saya sangat anjurkan supaya orang-orang percaya itu terus melakukan pengakuan ya, mengakui secara intensif, secara terus-menerus, yakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah
Mesias pribadinya dan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ya, saya sebagai hamba Tuhan menjamin pengakuan tersebut akan membuat hati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen semakin tentram dan bahagia sehingga tidak dihantui oleh rasa kesialan, rasa bayang-bayang maut, hukuman mati, dan lain sebagainya. Itu yang kedua ya para sahabat. Kemudian hal yang ketiga, keuntungan apa yang kita dapat, berkat apa yang kita peroleh jika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dan sebagai anak Allah yang hidup. Kita akan perhatikan ya, saya mengajak kita memperhatikan di ayat yang ke-19, Matius pasal 16 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat, ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, para sahabat, pada saat Rasul Simon Petrus mengakui bahwa Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, maka Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan mendapatkan kunci kerajaan surga. Para sahabat, memang ada banyak tafsiran ya tentang ayat ini. Ya, tentang ayat ini ada beberapa tafsiran, saya tidak bisa ungkapkan semua. Ya, misalnya ada gereja yang menempatkan Simon Petrus sebagai pimpinan tertinggi gereja sedunia. Ya, ada juga yang menafsirkan Simon Petrus akan memimpin gereja yang memberikan keselamatan bagi manusia. Tanpa gereja tersebut maka tidak ada keselamatan bagi manusia. Ya, istilahnya extra ecclesiam nulla salus, extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan, dan tafsiran-tafsiran yang lainnya. Tetapi dalam renungan pagi ini izinkanlah, saya menafsirkan ya. Saya menafsirkan ayat ini, semoga para sahabat berkenan dengan tafsiran saya. Tafsiran saya adalah bahwa Tuhan Yesus berpesan kepada Simon Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga adalah Simon Petrus diutus untuk melakukan pelayanan penginjilan. Kunci kerajaan surga yang dipegang Simon Petrus adalah sebagai tugas untuk membukakan pintu bagi jiwa-jiwa yang bertobat untuk percaya Tuhan Yesus dan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Nah, para sahabat setia Radio Siaran itu, dimanapun para sahabat berada, dengan pengakuan, kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, dan anak Allah yang hidup, akan memberikan keuntungan kepada kita bahwa kita diberikan kesempatan untuk memegang kunci kerajaan surga. Jadi kunci kerajaan surga tidak hanya diberikan Tuhan ke Simon Petrus, tetapi juga diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus sebagai anak hidup, dan bersedia melakukan tugas pelayanan penginjilan. Layani orang-orang supaya orang-orang bertobat dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, para sahabat, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, diberikan mandat untuk melakukan penginjilan dan pemuridan serta pembaptisan, ya, seperti yang diperintahkan, diamanatkan Tuhan Yesus di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Di Matius pasal 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarkanlah mereka melakukan segala yang diajarkan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Lalu keuntungan yang kita dapat saat kita memegang kunci kerajaan surga apa? Tentunya jika kita melakukan tugas penginjilan, memegang kunci kerajaan surga, melakukan tugas penginjilan dan membukakan pintu bagi orang-orang untuk diselamatkan masuk dalam kerajaan surga, maka kita ada upah ya, kita menerima upah, kita akan mendapatkan upah yang besar di surga nanti. Kita mencatat ada banyak mahkota yang disediakan Tuhan Yesus bagi anak-anaknya, dan salah satu mahkota yang disediakan untuk anaknya adalah mahkota bagi para penginjil ya. Orang-orang yang melakukan penginjilan, pemegang kunci kerajaan surga, memasukkan orang dalam kerajaan surga akan diganjar Tuhan dengan mahkota kehidupan yang luar biasa. Nah, para sahabat setia Radio Siaran Ignatius, dimanapun para sahabat berada, sebagai penutup mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya kembali mengajak kita untuk mereview ya, menyimpulkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya hidup kita memuliakan Tuhan terus, hidup kita menjadi berkat bagi sama. Saya mengajak kita untuk
belajar terus mengenal Tuhan Yesus secara benar. Kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Mengapa pengakuan tentang hal ini sangat penting? Sebab jika kita mengakui Tuhan Yesus secara benar, ada banyak keuntungan, ada banyak berkat yang akan kita dapatkan. Ya, keuntungan tersebut antara lain, pertama kita disertai Allah Bapa di surga. Mengapa? Sebab Bapa di surga juga mengakui Yesus sebagai anaknya yang tunggal dan anak yang dikasihinya dan anak yang diperkenannya. Jadi kita tidak khawatir ya para sahabat ketika kita hidup di dunia, kita melayani di dunia, kita pasti disertai oleh Allah Bapa ya. Jadi kita tidak sendirian dan kita mendapat jaminan kehidupan di surga dan kehidupan di dunia ini. Kemudian keuntungan yang kedua, jika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, kita akan dapatkan apa? Kita akan dijauhkan dari sentuhan dunia atau alam maut ya, dunia kematian atau dunia alam maut. Sehingga hal ini menambah kemantapan kita untuk mengarungi kehidupan pelayanan dengan hati yang bahagia, dengan hati yang tenang. Kita tidak khawatir, tidak kemerungsung dengan ancaman kuasa kematian dan kuasa maut. Kemudian keuntungan yang ketiga para sahabat, jika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, kita diberi kelayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Artinya kita diberikan kuasa untuk membukakan pintu dan melakukan penginjilan, menerima, memasukkan jiwa-jiwa baru yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimasukkan dalam kerajaan surga. Nah para sahabat, demikianlah saya sudah menjabarkan keuntungan kemujuran dan benefit yang kita terima pada saat kita mengenal dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup di hadapan manusia maupun pengakuan kita di hadapan Allah Bapa di surga. Selamat melayani Tuhan dan selamat memuliakan Tuhan. Selamat jadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Hambamu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkati kami, biar hidup kami menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Berkati Radio Siaran Itu, mulai Radio Siaran Itu banyak jiwa dimenangkan. Dan yang percaya pada Kristus imannya dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Bertemu lagi pagi hari ini. Mulailah hari ini dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan belas kasihannya ya. Selamat pagi, bertemu lagi di Happy Birthday. Hari ini sudah masuk hari apa nih ya? Hari Rabu. 10 Juni 2026. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalani hari ini dengan penuh dengan rahmat dan bimbingan Tuhan ya. Saya berharap sahabat semuanya merasakan akan kasih dan juga kehadiran Tuhan dalam hidup kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Yuk, bersama-sama saya akan langsung menyapa sahabat yang berulang tahun hari ini 10 Juni 2026. Kembali lagi pujian untuk sahabat semuanya membuka perjumpaan kita di Happy

kutemukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Nah, kiranya sahabat semuanya dipenuhi sukacita saat merenungkan kebaikan Tuhan. Apalagi hari ini sahabat-sahabat diberikan umur panjang dengan bertambahnya usia baru. Saat ini sahabat memulai babak baru dalam kehidupan sahabat. Kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat. Tuhan memberkati selalu. Selamat bertambah usia. Untuk yang pertama, saya sapa Bapak Parmana. Ini monitornya 2286 di Kota Ungaran. Selamat pagi Bapak, dengar panggil-panggilnya pagi hari ini. Oh tentu dong ya, ikhtusnya gak pernah tidak ya. Selalu bersama. Bapak Paulus Sutrisno, monitornya 2289 di Genuk Perbalan. Saya menyapa Ibu Yohana Heriwati di Kuala Mas, monitor 292. Ada juga Bapak Adi Nugroho di Gedong Songo. Oh, Gedong Songo adem banget ya. Monitor 2930. Menyapa juga Ibu Dera Kristiana di Karangrejo Barat, monitor 3157. Lanjut lagi, masih ke arah barat nih. Barusan di atas ya, sekarang ke Candi Penataran. Ini daerah Candi-Candi. Wow. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun Ibu Indah Prasetyaningsih, monitor 3161. Diucapkan selamat ulang tahun, kiranya panjang umur, berlimpah berkat. Tuhan selalu bersama sahabat kemanapun sahabat pergi. Dengan bertambahnya usia, iman sahabat semakin erat dan kokoh dalam diri sahabat. Selamat mewariskan kebaikan untuk para senior nih ya, Bapak Parmana, Bapak Paulus Sutrisno, Ibu Yohana Heriwati, Bapak Adi Nugroho, ada Ibu Dera Kristiana, juga Ibu Indah Prasetyaningsih. Ya, dengan ditambah

Yo, bersama-sama hadiahnya dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Hadiah ulang tahun buat sahabat-sahabat itu hari ini, Rabu 10 Juni 2026.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus.

26. Lanjut lagi ya, saya menyapa satu persatu sahabat Ikhtus yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat. Banyak loh yang belum tercatat tapi ulang tahun dan lagi dengerin Ikhtusnya ya. Oke, selamat ulang tahun dan menua dalam ajaran Kristus nih saya. Kehidupan sahabat akan selalu penuh berkah dan kebahagiaan darinya. Berikutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Yekti Pujadi di Banyumanik, monitornya 3346. Halo juga Ibu Sherly Yaakobs di Merbabu Timur, monitor 3584 ya. 3584. Halo Ibu Setiawati di Sinar Bahagia, bahagia selalu ya. 3556. Ada Ibu Susiani di Gambiran. Halo, halo, selamat pagi. Monitornya 3758. Kemudian ada sahabat Clementia Alfarin. Di mana nih ya? Jauh di sana ya? Dengar itusnya kan? Hari ulang tahun loh, monitornya 4104. Dan juga ada sahabat Yohanes Waluyo di Manggis, monitor 4211. Selamat ulang tahun, penuh berkat. Kiranya sahabat selalu diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam segala hal yang sahabat lakukan. Cita-cita mungkin, impian mungkin belum tercapai. Ya, semuanya selamat membagikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta, dengan kumpul bareng bersama dengan keluarga atau sapaan, salam lewat WhatsApp juga bisa. Sekarang lebih mudah ya. Baik, sapaan pujian dari 96.5 FM untuk Ibu Yekti Pujadi di Banyumanik, Ibu Sherly Yaakobs, Ibu Setiawati, Ibu Susiani dan juga sahabat Clementia Alfarin serta Bapak Yohanes Waluyo. Semuanya diucapkan selamat ulang tahun. Yang hari ini belum dicatat, selamat ulang tahun ya. Dan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun, terima kasih diucapkan banyak sekali perhatian dan dukungannya. Baik sahabat semuanya, dengan bertambahnya usia, kiranya sahabat semuanya dipenuhi dengan sukacita, cinta kasih dan juga ada damai sejahtera. Oke, kembali lagi bersama di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Di hari ulang tahun sahabat ini, sahabat semuanya diberkati selalu, juga dipenuhi berkat, kebaikan dan sukacita. Baik, kita lanjut lagi setelah tadi dari Manggis, dari Gambiran, dari Merbabu. Saya meluncur ke Taman Arya Mukti Timur. Hari ini Ibu Esther Ratna Dewi, monitor 4202, berulang tahun ya. Ada Ibu Yani Kusmardiana di Jalan Salak. Selamat pagi, belum berangkat ke tempat tugas ya. Salam spesial deh buat Ibu Yani Kusmardiana. Selamat menikmati hari-hari ulang tahun bersama dengan keluarga tercinta. Saudari Setiawati di Sinar Bahagia. Juga Ibu Tommy Lomboan di Puri Anjas Moro diucapkan selamat ulang tahun. Ada Ibu Ita di Halmahera, juga Pendeta Muda Didik Setiawan di Jalan Dr. Cipto. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Happy birthday, kiranya sahabat diberikan kesehatan, sukacita, kesejahteraan, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ya. Oke, saya sapa lewat pujian manis ini untuk Pendeta Muda Didik Setiawan di Jalan Dr. Cipto, Saudari Ita di Halmahera, Ibu Tommy Lomboan, Ibu Yeni Kusmardiana, Saudari Setiawati, Ibu Esther Ratna Dewi diucapkan selamat pagi, selamat menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan ya. Oke, gimana sahabat semuanya, yang jauh di mata dekat di hati harus nih ya dengar itusnya. Jangan lupa juga follow IG-nya @itusfm. Kembali lagi, puji-pujian dari 96.5 FM menemani sahabat semuanya melengkapi suasana ulang tahun sahabat ya. Selamat menikmati.

0: Yul, yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Gina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini. Ya, hari ini hari Rabu 10 Juni 2026. Lanjut lagi nih setelah saya menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun yang tercatat. Tentunya saya berharap sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini dan belum dicatat, dengar panggil-panggilnya ya. Selamat ulang tahun, bertambah usia, ini adalah sejarah dalam hidup sahabat ya. Sahabat, kiranya setiap usaha, kerja keras sahabat diberkati dan menjadi saksi yang kuat bagi kemuliaannya dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun, saudari Priska Etika Tara di Ketilang Indah, di Ketilang ya. Sahabat Sarjani di Pedurungan Tengah, saudara Cornelius Arif Basuki, Bapak Kweki Unio, dan juga sahabat V. Yuni Krishna Ningsih, serta sahabat Indah Yunita Sari. Nah, saya menyapa satu persatu yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun, kiranya di hari bahagia ini sahabat semuanya mendapatkan berkat, kesehatan, kelancaran usahanya, kemudian juga apa yang menjadi kerinduannya tercapai. Ingat bahwa Tuhan Yesus akan menyertai sahabat setiap langkah hidup sahabat dan memberikan pembelajaran yang membentuk sahabat menjadi lebih baik setiap harinya. Selamat ulang tahun untuk saudari Priska, saudara Sarjani, saudara Cornelius, Bapak Kweking Nyo, kemudian saudara Yuni Krishna Ningsih, sahabat Indah Yunita Sari. Nah, sahabat-sahabat yang di tempat tugas ataupun di rumah, di mana saja berada, yang lagi dengar panggil-panggilnya Eri di 96.5 FM, diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya sahabat selalu diberikan hikmat umur, kesehatan, keselamatan, dan semakin dewasa dan memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Happy birthday! Dan akhirnya sampai di sini happy birthday hari ini ya, 10 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Terima kasih untuk dukungannya buat Radio Ikhtus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa. Inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca. Inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day. Refresh your spirit.

Selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi ini adalah Putri Elsa dan Putri Anna. Wow, pintu gerbang dibuka. Dari dulu ditutup melulu, sekarang dibuka. Putri Elsa dan Putri Anna bersorak girang. Kedua kakak beradik ini sudah belasan tahun mereka terkurung dalam istana yang megah itu. Kini mereka melompat-lompat kegirangan. Semua orang pun bersibuk. Malam ini akan digelar pesta besar di istana. Elsa akan dinobatkan menjadi ratu kerajaan Arendelle di negeri Skandinavia. Pesta besar yang meriah dan riuh rendah, bernyanyilah Elsa dan Anna. For the first time in forever, there'll be magic, there'll be fun. For the first time in forever, I could be noticed by someone. Itu yang diinginkan Elsa dan Anna. Bertemu banyak orang dan terus terang saja, siapa tahu bertemu seseorang. Dengan tersipu-sipu mereka bernyanyi. I can't wait to meet everyone. What if I meet the one? Elsa dan Anna diisolasi di istana oleh orang tuanya dengan maksud baik. Soalnya sejak kecil Elsa punya kuasa gaib mengubah segala sesuatu jadi beku dan dingin. Bahkan manusia dan hewan bisa beku seperti patung. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Elsa dan Anna dilarang keluar dari istana. Elsa pun hanya mengurung diri dan tidak berani bermain dengan Anna supaya jangan sampai kuasa gaibnya mencelakakan adiknya. Akibatnya, hubungan mereka renggang. Demikianlah awal cerita dari Hans Christian Andersen yang berjudul The Snow Queen dan kemudian digubah oleh Jennifer Lee sebagai film Walt Disney berjudul Frozen. Untuk cerita Andersen yang lain tertulis dalam buku yang lain. Malam itu pesta penobatan Elsa pun berlangsung meriah. Tamu negara dari seluruh Eropa hadir. Yang agak mencurigakan adalah Adipati Wesselton yang membawa pasukan pengawal.